0: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ Sarawak FM meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Oh yeah, assalamualaikum. Selamat pagi,
5: yes,
4: untuk
5: selamat
4: anda.
5: Selamat pagi.
4: Masuki jam yang ketiga.
5: Mm-mm.
4: Untuk pagi tu.
5: Oh.
4: Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak ambil kesempatan untuk jua ingin apa nama? Tanda madah dengan pendengar-pendengar Sarawak FM bahawa hari tu kita ada sambutan sebenarnya.
5: Sambutan apakah itu?
4: Sambutan Hari Orang Asli Sedunia ataupun Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia. Mm-hmm. Yang mana disambut pada 9 Ogos setiap tahun.
5: Ya.
4: Jadi mun diikutkan hari tu lah ni pun sambutannya, sebab ya mun kita orang buka saluran TV 1 untuk tutup,
5: ya,
4: sebab kita pun si lama lagi nak bersiaran secara langsung di saluran TV 1. Sidak rakan-rakan penyampai kita pun make apa nama? Busana, bukan busana,
5: busana.
4: Apa? Aksesori.
5: Aksesori.
4: Apa nama? Orang asli,
5: yeah,
4: seperti yang dipakai oleh Terence dan juga Raja Sofia.
5: Mm-hmm.
4: Jadi insyaAllah sekitar 8, berapa tadi Aida?
5: Sekitar 8.28 minit pagi.
4: Aha, mm-hmm. Kita akan bersiaran secara langsung untuk seleksi konti, seleksi pagi kita.
5: Betul.
4: Bersiaran bersama dengan rakan-rakan kita dari
5: Kedah.
4: Kedah. Dan juga Kelantan pun ada sekali juga untuk pagi tu. Apa perkongsian kami orang, kenalah tunggu, okey? Dan juga untuk hari tu merupakan hari yang terakhir bagi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi bahagian Sri K.
5: Betul.
4: Jadi Andy pun akan bersiarkan juga bersama dengan kita.
5: Ya. Yeah.
4: Dan dia akan kongsikan apakah aktiviti hari terakhir tu. Hmm. Adakah dia akan berlagu ataupun isi pagi tu.
5: Nah. Siapa yang berlagu?
4: Ini.
5: Allahu Akbar.
4: Yang madahnya ingin menyumbangkan suaranya yang merdu itu.
5: Ya, siapa? Bakat terpendam.
4: Oh.
5: Nah.
4: Bawa tahu kami kau. Terdah. Baiklah Andy, selamat maju jaya.
5: Yeah.
4: Jadi insyaAllah kita akan cuba bersama dengan rakan penyampai kita Andy. Mm-hmm. Seketika atau kelak
5: lekat, yep,
4: apa nama, kita pun seleksi pagi.
5: Pagi.
4: Yeah. Jadi Aida, untuk hari itu.
5: Mm-hmm. Apa dia?
4: Saya nak nanya bacaan indeks pencemaran udara kita untuk pagi itu pun saya si berani juga nak madah.
5: Mm-hmm.
4: Sebab kita bingung dengan runner-runner kita di luar pun.
5: Betul. Benar. Mungkin tanah nangga. Sebab kami dua belum berkesempatan lagi tanah nangga keadaan cuaca di luar pun. Tapi kita nak kongsikan sedikit yang bapak seperti yang terdapat dalam Akhbar Suara Sarawak tadi mengenai kurangkan aktiviti luar. Sebab ada 19 kawasan di Sarawak tu yang mungkin akan berdepan dengan keadaan jerebu rentas sempadan. Jadi ini adalah didedahkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN, iaitu Dato' Amar Douglas Uga Ambas, yang mana kawasan yang dikenal pasti antaranya adalah Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching juga, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Pakan, Semerahan, Seratok, Serian, Sibu, Semunjan, Song Sri Aman dan Jua Tatau. Itu adalah berdasarkan laporan pergerakan jerebu terkini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk tu kita mengharapkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka lah. Semestinya saat kita simak kelak, ia akan menambahkan lagi kepada keadaan jerebu di negeri kita tu.
4: Okey, mun saya boleh kongsikan yang tu di apa nama di share oleh eqms.doe.gov.my berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU kita setakat tu.
5: Betul.
4: Ada tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat di sekitar apa nama Kuching kita tu, iaitu di Serian. Kita dengar di Serian tu tau dengan bacaannya. Uish, boleh tahan juga Serian tu. Berapa? 170.
5: Oh, 170.
4: Manakala di Semahan dengan 157. Di Kuching 155. Setakat tu, setakat pukul 8 pagi tu lah. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin berada di luar pada waktu tu, dapat pakai apa? Pakailah pelitup muka, mask.
5: Betul. Betul. Sebab sikit cuak, mungkin kita orang boleh kurangkan aktiviti di luar, terutamanya yang melibatkan senaman berat. Sebab kualiti udara kita pun dah menunjukkan pada keadaan yang merosot. Itu adalah kurangkan pendedahan lah kepada jerebu. Dan cuak untuk kita orang-orang ramai yang mungkin ada nangga sebarang aktiviti pembakaran terbuka, kita orang boleh melaporkan kepada pihak Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NRB di talian 082-447-488 ataupun 082-319-500. Okey, dua talian ya yang boleh kita hubungi untuk kita laporkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Sebab pun ada aktiviti pembakaran terbuka tu, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 dan juga hukuman penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi ambil cakna lah mengenai perkara tu. Sama-sama kita melindungi diri kita pun, menjaga kesihatan kita. Jangan menyumbang kepada keadaan jerebu, takutnya menjadi lebih buruk.
4: Betul. Dan jika IPU, bacaan IPU kita tu melebihi 200, maka dengan ini sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta merta.
5: Betul.
4: Jadi berhati-hati. Dan sentiasa kita orang kurangkan aktiviti luar.
5: Betul-betul.
4: Dan juga pakai pelitup muka. Mun kita orang ada kata orang ada masalah kesihatan. Okey, sedikit perkongsian. Dan insyaAllah kita akan kongsikan keadaan indeks pencemaran udara kita dari semasa ke semasa untuk perkongsian di Sarawak FM. So guys, jangan ke sini. Kita masih lagi menantikan isyarat daripada rakan kita di Angkasa Puri untuk berkongsian dalam seleksi pagi.

0: kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
1: Malaysia. Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: tidak tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
0: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
2: Malaysia. Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: bersama dengan DJ Aida dan DJ Bab untuk di Sarawak dan seterusnya di Kelantan pula DJ Shah dan di Kedah FM bersama dengan DJ E dan
1: baik,
0: DJ
1: kembali Bab. Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita
2: selamat
1: akan
2: pagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Kita bersama dengan DJ Aida dan DJ Bab untuk di Sarawak.
4: Jadi kita mulakan dengan Sarawak dahulu.
1: Dengan Sarawak dahulu DJ Aida, DJ Bab. Adakah anda kepunyaan suara?
2: Ya.
3: Kita nak ambil kesempatan juga kita nak ucapkan selamat hari orang asli sedunia untuk tahun 2026.
2: Ya.
3: Okey, baik. Untuk pagi ni kita nak kongsikan perkongsian daripada Bumi Kenyalang berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Sarike. Yang mana ketika ini bahagian Sarike menjadi tumpuan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti berbentuk informasi, kebudayaan, hiburan dan pelibatan komuniti bagi mengeratkan hubungan antara kerajaan dan juga rakyat. Dan juga program ini telah berlangsung dari 7 hingga hari ini, 7 Ogos yang lalu.
4: Betul.
3: Sehingga ke hari ini 9 Ogos di Kompleks Sukan Sarike yang menawarkan pelbagai pengisian menarik untuk segenap lapisan masyarakat. Dan kemuncak program iaitu Majlis Perasmian Program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Sarike telah pun dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam pada 8 Ogos 2026. Dan Malam Budaya Sarawak juga ada persembahan daripada Barisan Artis Tempatan termasuk Florence Low, Rekul Ten, Mawat, Liz Rita, Ramlis Walter, DJ Dan Tang dan juga oh rakan kita ni.
4: Ya.
3: Siapa lagi kalau bukan
4: DJ Sonic.
3: Dan juga kumpulan Sarike Baskers. Dan sebagai tarikan tambahan, pengunjung masih berpeluang untuk menyertai peraduan Sarawak Ku Sayang yang berlangsung sepanjang program dengan pelbagai hadiah yang menarik menanti para pemenang. Dan apa yang menariknya untuk pagi ni masih lagi ada peluang untuk orang ramai memeriahkan program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026 bahagian Sarike serta mengambil peluang mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan di samping mendapatkan maklumat mengenai insentif dan perkhidmatan kerajaan menerusi pameran yang diadakan sepanjang program. Baik, itu berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang 2026 untuk bahagian Sarike. Jadi untuk perkongsian seterusnya rakan saya Aida ada perkongsiannya. Silakan.
4: Baik, untuk perkongsian kita yang kedua daripada Sarawak FM adalah mengenai Minggu Belia Sarawak 2026 yang mana akan berlangsung daripada 10 hinggalah 16 Ogos ini bertempat di Kota Semerahan. Dan untuk Minggu Belia Sarawak ini adalah merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Ini adalah untuk menghargai sumbangan daripada kalangan belia kita serta menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri sentiasa memberi perhatian kepada pembangunan dan juga perkembangan golongan belia. Dan ini juga merupakan salah satu platform untuk menghimpunkan semua golongan-golongan muda dalam pelbagai program kepimpinan, pembangunan bakat, keusahawanan dan juga kemahiran, tak lupa juga kesukarelawan. Dan majlis perasmian akan diadakan pada 15 Ogos ini iaitu di Dewan Suara Kota Semahan dan dijadualkan disempurnakan oleh Premier Sarawak iaitu Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan untuk kali ini tema yang diangkat adalah Belia Aspirasi Kita. Dan untuk sambutan kali ini pastinya akan menyaksikan penyampaian untuk anugerah tokoh belia lelaki, anugerah tokoh belia wanita dan juga anugerah persatuan belia terbaik. Dan sepanjang penganjuran untuk Minggu Belia Sarawak ini ada juga pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur yang mana ia adalah berteraskan pembangunan belia termasuk Youth Expo, Youth Camp, Youth Skills and Creativity, Youth Marketplace, e-sport, ada juga Heritage Game dan juga program pembangunan bakat keusahawanan yang mana ia melibatkan lebih 30 usahawan belia tempatan. Baik, itulah perkongsian daripada Sarawak FM untuk Minggu Belia Sarawak 2026.
3: Jadi kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan kita dari Kedah FM dan juga Kelantan dah.
4: Silakan.
3: Jadi itu dia perkongsian daripada kami, Terence dan juga Raja Sofia.
0: Baik. Asyik orang Sarawak ni. Okey.
1: Dekat Kelantan ni 153 pokok
3: jadi
1: tumbang.
3: Jadi kita dengar apa kongsian daripada rakan kita dari Kedah.
2: Yeah. FM. Itu yang kita nak kongsikan untuk pagi ni. Yang mana kita nak ingatkan kepada semua.
3: Itu dia kongsian
2: daripada Kedah. Menonton seleksi pagi untuk ketika ini.
0: Agar
2: sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada ketika berada di kawasan pokok bagi mengelak belakang.
3: Itu yang kita nak kongsikan untuk pagi ini.
2: Sebabnya yang mana menyatakan mengingatkan kepada semua pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton yang sedang menonton seleksi pagi untuk ketika ini agar sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada ketika berada di kawasan pokok bagi mengelak berlakunya kejadian pokok tumbang. Sebabnya laporan menyatakan sebanyak 153 dalam kejadian yang beras dengan di Pasir Putih dan juga di daerah negeri Kelantan. Jadi bomba juga turut menerima seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia 30 panggilan setiap hari berkaitan dengan kejadian pokok tumbang. Jadi memandangkan keadaan cuaca kita sekarang ini yang tidak menentu dalam kejadian pagi yang berasingan di pasir cuacanya dan juga tengah hari panas. Jadi bomba juga turut menerima
3: dan juga petang
2: antara 20 hingga 30 memberi sedikit panggilan setiap hari. Jadi kita berkaitan nak mengingatkan kejadian
3: kepada semua
2: jadi,
3: penonton dan juga
2: pendengar
3: yang sedang mendengar kita sekarang ini yang tidak menentu ada kalinya pagi
2: terutama sekali bagi anda yang memandulah
3: tengah hari panas
2: pastikan anda elak ataupun berhenti ataupun berteduh di bawah pokok
3: yang memberinya risiko hujan ataupun
2: jadi kita nak cari tempat yang lebih selamat
3: kepada semua dan penonton dan juga pendengar
2: kalau yang berada di luar bagi anda yang mungkin
3: terutama sekali bagi anda yang memandulah
2: keadaan cuaca anda dah tak menentu
3: ataupun berhenti ataupun berteduh di bawah pokok sekiranya hujan ataupun
2: cari tempat yang lebih selamat.
3: Itulah kita nak mengingatkan kepada semua yang berada di luar bagi anda yang mungkin bermain, ada acara sukan dan sebagainya
2: waktu kalau melihat pada keadaan cuacanya yang dah tak menentu kencang.
3: Jadi itu perkongsian dari Kelantan kita ni Terence dan juga Raja Sufia dan juga rakan saya di Kedah mungkin ada cerita yang lebih menarik
2: kita
3: yang
2: nak ingatkan kepada semua ya yang
0: okey dan kasih Syah
2: pada
0: ya kita teruskan bersama dengan rakan-rakan di Kedah terus
2: dan hujan dan juga
5: Baik, di Kedah kita juga nak kongsikan berkaitan dengan apa yang akan berlaku besok di auditorium Kedah FM iaitu uji bakat
0: dan kasih Syah
5: 26 peringkat
0: ya kita teruskan bersama dengan rakan-rakan di Kedah
4: dan juga uji bakat bintang Piramli 26
5: kita juga nak kongsikan berkenaan dengan apa yang akan berlaku besok di auditorium Kedah FM iaitu uji bakat bintang Piramli 2026 peringkat zon utara
4: dan juga uji bakat bintang Piramli 2026 peringkat zon utara ni akan diadakan pada esok Isnin 10 Ogos 2026 bertempat
5: kita nak tengokkan dari Perlis sampai ke Perlok di mana untuk peserta mewakili Kedah FM terlebih dahulu iaitu yang akan mempertaruhkan lagu Putus Sudah Kasih Sayang Fakrul. Kalau kata Fakrul ni memang dah terkenal dah terus sekarang ni ya, sebab apa di media sosial sekarang ni kita nak tengokkan dalam Perlis sampai dia dengan dia punya pasangan yang juga bertemu jodoh di dalam FM terlebih dahulu
4: kita berikan bahawa
5: Kita ke mana lagi? Ke Sarawak. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua rakan-rakan kita juga hari ini. Kita bersua berkenaan dengan uji bakat bintang piramid diberikan oleh Firdaus
4: S. yang lebih tinggi. Kalau berjaya kat peringkat Sultan Mahdi,
1: kita nantikan bersama. Terima kasih kita ucapkan DJ E dan DJ Baz dari Kedah. Dan itu dia sedikit sebanyak apa yang dapat kita bawakan daripada Sarawak FM, Kelantan FM dan juga Kedah FM.
0: Uji bakat bintang piramid. Terima kasih semua diucapkan atas perkongsian terhadap yang disajikan khas kepada penonton. Selamat pagi Malaysia.
1: Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih kita ucapkan DJ E dan DJ Baz dari Kedah. Dan itu dia sedikit sebanyak apa yang dapat kita bawakan daripada Sarawak FM, Kelantan FM dan juga Kedah. Pada jam awal kata.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
7: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
6: dalam Selamat Pagi Sarawak. Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Kami bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag geng pagi kita. 8.56 minit pagi untuk tutup jam yang ketiga dalam Selamat Pagi Sarawak. Bab Adudu dan juga Aida bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi itu kelak. So guys, jangan ke sini. Tepat jam 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Lepas ini kami dua akan kembali bersama dengan kita orang. Untuk jam yang terakhir, kita akan ada perkongsian daripada rakan penjampai kita, Andy di Sarike, untuk program Sarawakku Sayang 2020 di Kompleks Sukan Sarike untuk pagi itu. Jadi apa perkongsiannya? Dan jangan lupa, macam biasa, kita ada kami tanya, kita jawab. Apa soalannya untuk hari itu? Hari itu giliran Aida akan berikan soalan. Kami pun si tahu apa soalannya. Jadi terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Hello. Alright everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GayengPagiKita.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda kembali untuk jam yang terakhir untuk pagi tu. Saya lagi bersama dengan kami Bab Adudu
4: dan kami Aida di jam yang terakhir. Wei, si berasa kita dah masuk jam yang terakhir.
3: Lekat kita berdangur di seleksi pagi tu.
4: Yalah.
3: Dengan
4: berdangur.
3: Berdangur. Yes, betul. Jadi dari kami dua, mohon maaf juga lah, mohon andai kata kita orang dengar bunyi tang macam ada bunyi double tadi no. Tapi siapa? Siaran tetap diteruskan untuk perkongsian bersama dengan anda, pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga yang menonton melalui saluran TV 1 untuk pagi tu tadi. Terima kasih banyak-banyak yang dah pun snap gambar kita dua untuk pagi tu. rakan pendengar kita Azizan yang snap, terima kasih banyak-banyak. Siapa lagi? Ada lagi yang pendengar kita dari Instagram pun ada juga tadi. Kami ingat, minta maaf lah, kami ingat nama kita. Jadi dari kami dua ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda. Ya, betul. Okey, untuk pagi tu
4: apa ya?
3: Kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan penyampai kita untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Sarike bersama dengan Ya Habibi Andy dan juga Din. Pagi tu
4: Ya Habibi ya.
3: Sida dua akan ada tetamu untuk pagi tu. Kita akan dengar apa perkongsian daripada Andy dan juga Din di sini nun. Jadi untuk pagi tu juga kita orang boleh muat turun RTM Click di sini.
4: Di sini RTM Click ada dua platform. Mungkin tak orang pakai iPhone di
3: Apple App Store.
4: Mungkin tak orang pakai Android
3: Google Play Store.
4: Kita tanya-tanya balik.
3: Begitulah kehidupan. Okeylah guys, kita tunggu isyarat daripada rakan pendengar kita. Rakan pendengar dari rakan penyampai kita, iaitu Din dan juga Andy. Kembali kita selepas ini.

0: seperti yang dah kita wawarkan tadi, kita akan bersama dengan rakan kita Andy untuk program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sari K. Hai, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum girls.
2: Waalaikumsalam.
0: Girls. Okay, Andy dan juga Din.
1: Ada Din kah?
0: Ada Din? Yeah.
1: Ada. Oh,
2: ada.
0: Bawa dengar, suaranya
3: Nai dah.
0: Ya, kata aku. Jadi,
2: ya, kata aku.
0: Meriah Nai.
1: Oh, jadi sebelum
2: meriah, ya, meriah.
1: Kita dah nanya macam ni keadaan cuaca kita orang di sini. Macam ni ada IPU ada berubah ke ataupun alhamdulillah cuaca okey ke macam ni?
2: Pagi tu tek dah nampak sedikit cerbu lah di kawasan peramai kawasan Serike tu. Dah mula bercerbu, Din, no?
3: Nah, dan diramalkan sepanjang hari tu lah bercerbu.
2: Betul, oh, betul. Hari pun dah start menyinari kepanasan kita di sini.
0: Menyelah dah.
2: Menyelah.
0: Okey, siapa menyelah pun sebabnya nak Omar dah take because of hari tu hari terakhir nak untuk program Sarawak Sayang Bahagian Serike. Jadi kita serahkan kepada kita dua lah untuk laporan terusnya.
3: Ya, baik, baik. Silakan.
2: Baik. Baik, terima kasih Aida dan Bab di Sarawak FM. Nah, nyadua enang kata kita. Nang suka nyadua ya.
3: Kenapa saya dapat pergi Nandi?
2: Ya, kata aku. Baik, Bapun, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua yang terus dengar kami di Sarawak FM ketika itu. Dan kami seperti biasa saya bersama langsung menerusi studio ini bersama dengan program Sarawak Ku Sayang untuk bagian Sarike.
3: Hari yang ketiga hari itu.
2: Oh, si berasa, Dino. Tapi sebelum kita nak ke sesi temubual, kita nak beri cerita sikit lah apa yang akan berlaku hari itu.
3: Yang telah pun berlangsung juga, yang telah pun berlaku awal pagi tadi, bermula pukul 6 pagi lah, senam aerobik dan juga seterusnya dengan flag off untuk Sarawak Ku Sayang fun run 5 km. Betul. Dan juga 3 km.
2: Rindu hati dengan demiak mereka, masyarakat mereka. Nang itu kami bagi tadi
3: sampai pukul 4 masih berada di situ.
2: Betul, betul. Dan lepas ya, macam biasa kita teruskan lagi dengan Sarike Kitchen kita. Dan juga dan peramati Sarawak Pavilion pun dah start dibuka.
3: Betul. Jadi makin banyaklah yang akan mengikuti peraduan sebagainya. Dan ada wall climbing pagi tu, seterusnya kejohanan petong bergu terbuka Sarike 2026.
2: Betul, betul, betul. Dan juga diteruskan juga aktivitinya hari itu, pertandingan tarik tali. Manakala untuk di pentas utama, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan bermula. Bila kelakar hal e-peraduan, Dino, hari itu merupakan kemuncaknya.
3: Kemuncak. Masa makin ramai, makin banyak yang datang.
2: Betul.
3: Ada yang madah dengan saya, mari saya simak mendaftar e-peraduan dulu hari kedua, katanya. Pancang semua hadiah yang kecil-kecil.
2: Sebab apa? Yang menanti sedangnya untuk e-peraduan hadiah utama itu di pentas utama, yang mana gelang emas bernilai RM15,000.
3: RM15,000,
2: bukan dikit-dikit.
3: Bukan dikit-dikit. Penerbangan lagi ke Jakarta nak.
2: Betul. Bangan elektrik, kita ada gadget dan sofa, juga set sofa dan pelbagai hadiah menarik lah.
3: Betul.
2: Menanti kita semua untuk warga sekitar Sarike.
3: Jadi pada petang tu akan melangsung majlis penangguhan dan seterusnya lah akan diumumkan hadiah pemenang peraduan hadiah utama.
2: Hadiah utama je kelak. Itu dia. Okey lah. Lepas tu kita akan ikuti sesi temubual kita bersama tetamu kita pun dah ready dah. Terus bersama dengan Andy dan Din di studio mini program Sarawak Ku Sayang bagi bagian Sarike.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Din di studio mini program Sarawak Ku Sayang bahagian Sarike.
1: Ah. Ya, Andy. Seperti kita bahas tadi, kita ada tetamu di studio mini kita.
0: Dan kali itu kita akan bersama dengan yang berusaha Puan Jessica Andrew Mujah yang merupakan pegawai pertanian bahagian Sarike. Selamat pagi, Puan.
2: Pagi.
0: Sihat, Puan?
2: Sihatlah.
0: Sihat, ah? Okey, Puan. Kita hari itu sebenarnya begitu teruja sekali, yang mana untuk hari yang terakhir bersama dengan program Sarawak Ku Sayang bahagian Sarike itu. Mungkin kita boleh kongsikan peranan Jabatan Pertanian Sarawak dalam jawatan kuasa dan persiapan program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Sarike itu, Puan.
2: Okeylah, baiklah, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawak Ku Sayang. Untuk makluman, Jabatan Pertanian Sarawak telah dipertanggungjawabkan sebagai AJK jamuan.
0: Saya
2: akan menguruskan persiapan jamuan lah kepada VVIP, HOD, KMKK, petugas dan juga orang awam. Dan ianya bukan sekadar menguruskan jamuan, bukan sekadar memastikan jamuan dihidangkan, tetapi jamuan tersebut, kami memastikan jamuan tersebut lazat dan tidak basi, bersih dan berkualiti, kuantiti yang cukup untuk dimakan, dan paling penting tiada aduan dan juga kes keracunan makanan.
0: Oh, maksudnya Datuk lah yang menjaga makan minum kita di situ.
1: Yalah. Jadi bagaimana pihak Puan memastikan jumlah bungkusan makanan untuk mencukupi?
0: Mencukupi.
2: Okey, untuk itu kita terus bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat untuk membekalkan kita berapa jumlah bungkusan makanan yang perlu kita bekalkan. Ya. Dan setakat ini kerjasama kita dengan agensi-agensi yang terlibat, tiada masalah lah, semua memberikan respon yang cepat jika kita memohon maklumat.
0: Maksudnya mun kami dua adin untuk lapar boleh lah, cerita jemaah tadi dan beri makan lah.
2: Boleh.
0: Jerik bah kata ya, kita tak kan. Okey. Baik. Puan Jessica, sebelum tu sebenarnya Jabatan Pertanian melalui FICON sering terlibat dalam Agrofest lah. Adakah terdapat kelainan ataupun pembaharuan yang dibawa dalam program Sarawak Ku Sayang berbanding Agrofest tu?
2: Ya, betul, memang ada perbezaan sedikit lah. Okey, so semasa Agrofest Jabatan ianya lebih fokus kepada agensi-agensi dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian.
0: Okey.
2: Tapi semasa program Sarawak Ku Sayang, pelibatan agensinya adalah lebih luas, iaitu melibatkan pelbagai sektor dan juga perkhidmatan. Dan melalui Agrofest juga kita ada buat penyebaran maklumat melalui ceramah dan juga demonstrasi. Jadi semasa program Sarawak Ku Sayang, tiada taklimat dan demonstrasi diadakan. Jadi kita fokus dengan pendaftaran itani lah. Dan kepada pengunjung yang belum mendaftar itani, bolehlah ke booth jabatan untuk mendapatkan perkhidmatan mendaftar itani. Pegawai kita di sana boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan.
0: Ya, maksudnya Datuk dah ada juga terlibat sama di program sayang di cucur di depan kita tu.
1: Okey. Jadi akhir sekali, apakah harapan dan juga ucapan kita pula?
2: Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberi kepercayaan kepada Jabatan Pertanian Sarawak menguruskan penyediaan jamuan, dan juga kepada pengunjung dekat luar sana yang ingin mendapatkan maklumat mengenai projek-projek yang boleh dilaksanakan di bawah pertanian, boleh pergi ke booth kita untuk mendapatkan maklumat tersebut lah, dan juga servis-servis lain yang Jabatan Pertanian sediakan.
0: Ya, itu dia maksudnya di situ, bukannya Jabatan Pertanian untuk menyediakan jamuan aja. Tapi sebenarnya menyeluruh, banyak sebenarnya. Mungkin kita nak bertanam, nak dapatkan baja nak, silap saya lah. Okey, apapun, kita ucap terima kasih kepada yang berusaha, Puan Jessica Andrew Mujah, yang merupakan pegawai pertanian bahagian Sarike, yang sedikit sebanyak memberi pengetahuan kepada kita peranan sedia Jabatan Pertanian tu dalam program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Sarike.
1: Ya, betul, Indi. Dari si bahasa juga dia tetamu kita yang pertama pagi tu. Rasanya Bab dan juga Aida, kami dua, Indi akan terus berada di situ sepanjang hari tu, untuk hari yang ketiga, hari terakhir tu.
0: Jadi jadi apapun kelak kita akan bawa ke semasa untuk selangsung kita hari itu. Sebab kita ada dua lagi selangsung kita tetamu kelak menanti kita semua kelak. Untuk itu kita kembali semula di ekspresi kelak. Jadi apapun kita kembali semula bersama dengan Aida dan Bab di Sarawak FM. Silakan.
3: Terima kasih Andy dan juga Din untuk program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Sarike. Okey, hari itu sebenarnya hari yang terakhir. Katanya dua tip sebenarnya, banyak lagi sebenarnya perkongsian untuk hari itu. Dan kita orang di bahagian Sarike, jangan lupa hari itu iperaduan itu.
4: Uish. Mendekat dah. Rasa macam situk boleh diving di Sia ke.
3: Eh, kita jangan lupa Bimbonio kacak dah sebenarnya.
4: Oh.
3: Hendak seribu dalih tak hendak seribu dalih. Tu je.
4: Si masalahnya teh dah pergi ke sinun ujung-ujung kelah. Sorry si ke Sebuyo.
3: Oh, yang benar juga. Oh, kita di Surah FM esok hari sebenarnya. Rakan kita tu, dan orang ada meet and greet orang Sebuyo. Orang Sebuyo, kita orang yang lupa esok hari. Oi. Bertemu dengan DJ-DJ Sarawak FM. Tidak nyawa akan pergi ke Sebuyo esok hari bertemu dengan kita orang. Sini tak, Bab?
4: Di meet and greet. Pekan Sebuyo.
3: Pekan Sebuyo. Pagi-pagi esok hari nak. Kita orang jangan lupa. Cuba bas di Pekan Sebuyo. Ya. Ada tak orang nemu nak jam breakfast pagi esok?
4: Oh.
3: Ya. Yeah.
4: Eh, tapi awal madah lah. Mungkin kita orang temu dengan kabel orang esok. Saya dah hal. Boleh agak mungkin kita nak gambarkan nak beloyang dengan orang. Saya dah hal. Boleh agak dengan orang. Kabel orang janji dengan orang si gigit.
3: Kan. Tanya si gigit. InsyaAllah saya makan orang je tu. Itulah peluang kita orang nak untuk berjumpa dengan selebriti daripada Surah FM. Eh, kenapa?
4: Dengan cemia.
3: Eh, betul lah.
4: Belum pergi.
3: Siapa? Siapa orang nak madah? Kami madah.
4: Amin.
3: Amin. Siapa juga esok hari ada? Kita ada DJ Bab. Kita ada DJ
4: Yus.
3: Yan, kita ada DJ Yus, kita ada DJ Rel, kita ada DJ Faiza, DJ Jai pun ada. Cidak rumah kayu tepi jeraya, you.
4: Yes.
3: Siapa kita orang yang suka dengan
4: Nana,
3: rumah kayu tepi jeraya?
4: Nana pun ada juga.
3: DJ Nana pun ada juga esok hari. DJ Corina pun ada Faiza juga. Sikit, ada juga. Rinas Perpati.
4: Yes, Rinas.
3: Rinas Perpati pun ada juga esok hari. Jangan kita lepaskan peluang untuk kita orang bertemu dengan cidaknya. Dah lama mungkin kita orang masih dapat bersuah muka dengan cidaknya. Esok adalah peluangnya.
4: Yes, mungkin ya lama tu dengar di radio je macam ni kan. Rupa si Datuk sebenarnya ada kembang kah, ada je kurus.
3: Saya si nyebut nak kembang kurus. Kembang kurus itu tidak
4: esinya, ya perkembangan terkini.
3: Perkembangan terkini, betul.
4: Okay guys, kita akan kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini.
3: Apa ya?
4: Kita ada kami tanya kita jawab.
3: Adakah?
4: Kali tu giliran Aida. Tidak syak lagi. Kembali lagi selepas tu Surah FM.
3: Satu sejua.
5: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
6: Siri ke-6 program Surah Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Usayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Rahman Podolski. Yeah. Saja menghiburkan anda dengan pilihanmu untuk bagi tok. Jadi apakah pilihan anda untuk bagi tok?
1: Ya, untuk pilihan anda. Pilihan apakah itu?
0: Kami tanya, kita jawab.

0: biasa intro kita pusat gemuk caurin.
1: Kena hanya pada pusat gemuk. Kami tahu lah tok tok ten kami.
0: Aha, okey. Si nya imagine kami akan imagine si, Gafil.
1: Si.
0: Ah, kami akan imagine Gafil berjalan.
1: Sebut Gafil. Jangan cakap semut semut lagi.
0: Semut Garfield.
1: Apa? Pusat gemuk.
0: Doraemon lah. Dekat kita beri apa? Teki-teki Doraemon lagi ya.
1: Tak cute.
0: Okay. Baik, kita orang dengan benar-benar apa soalan daripada Aida untuk pagi tu. Kami tanya, kita jawab. Ready guys?
1: Okay, ready kita orang. Okay, teka-teki kami berbunyi. Kami antara kita orang tahu macam ni cara nak membuka benda tu. Apa? Tapi kita orang si tahu macam ni cara nak menutupnya.
0: Okay.
1: Apakah ia?
0: Pendek katanya dibuka senang tapi
1: ditutup
0: susah.
1: Susah. Ataupun macam ni nutup macam ni ya. Nak tu dibuka, mau dibuka mesti ada ditutup nak. Tapi benda tu tak si tahu macam ni cara nutupnya.
0: Senang nutup
1: ya. Benda apa ya? Kita buka senang kacang easy meezy. Alah kan. Mau nak nutup Allahu Akbar macam ni tu. Ngaruk pala 40 kali pun si dapat nutup.
0: Buka.
1: Buka dapat, tutup si dapat. Cuba kita fikir. Cuba kita fikir.
0: Mun pakai nyapu roti.
1: Ha?
0: Ada penutup.
1: Pakai nyapu roti?
0: Macam apa ya? Macam dak peanut butter
1: tempat pakai kah butter apa yang dah semua ya kah? Bekasnya kah?
0: Ada penutup. Ada penutup.
1: Lah memanglah.
0: Guys, bantu kami guys.
1: Cuba tak orang nolong bab lo. Apakah itu?
0: Betul kah penutup penutup?
1: Bampian, apa hal kita tetap bampian?
0: Salah. Penutup roti tak salah.
1: Bang Pian, jangan tetap Bang Pian. Jawab Bang Pian. Nyesip tetap gis ya. Kita ada jawapan ke Bang Pian? Patut dorong bab lo Bang Pian.
0: Nya senang dibuka.
1: Nya senang dibuka. Tetapi kita nak nutupnya si tahu macam ni cara.
0: Macam ni nak nutupnya?
1: Buka,
0: tutup.
1: Buka,
0: tutup. Mun, mun lampu buka, dapat tutup.
1: Betul. Ketek kerja.
0: Buka api. Dan nak ngetis api.
1: Mancis. Bukan api, mancis.
0: Bukan.
1: Apa guys. Nak ditutup benda ya? Pelik kita tu.
0: Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup.
1: Buka. Tutup.
0: Apa tu?
1: Come on guys. Tiada yang berani mencuba ke memberikan jawapan kepada kami pada pagi ini? Susahkah?
0: Soalan tu nya memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi.
1: Belum sampai kebat tu. Bu tak bingung. Nya si sampai kebat.
0: Okay guys, bantu kami guys. 2 minit lagi.
1: Betul. Ada 2 minit lagi untuk kita orang jawab teka-teki kami pada hari ini. Apakah benda yang kita orang senang je buka je, senang je buka je. Tapi bila kita orang nutup, ya Allah, hai.
0: Buka senang, tutup susah. Bagi gigi. Bukan bagi gigi.
1: Bang Pian, cik ada idea tu. Ali cik ada idea.
0: Ambil tahu Bang Pian. Roti canai kita nak. Nya dibuka, nya senang. Bila buka, nya nebar roti canai. Bila tutup.
1: Zainuddin Ibrahim.
0: Salah.
1: Salah. Zainuddin Ibrahim ada apa? Tudung botol?
0: Tudung botol. Mari kita tanya AI.
1: Salah. Haniza Aniza Drus ada clue si dia. Si ada clue. Si boleh clue.
0: Okey. Farizi Del Piero. Kenaknya telur bab. Kena pahal telur kami dah. Kita tahu
1: Okey.
0: Wah kami kemurungan awal pagi.
1: Jamilah JJ, buka tutup buka tu buka tutup buka tutup no comment. Pelik juga jawapan kita. Okey, lagi-lagi payung.
0: Okey, Haura Aulia. Yang ada apa?
1: Payung.
0: Okey, sebab apa? Sebab every time nak tutup mesti problem. Kadang sangkut lah, apalah, makin kinik macam-macam gaya payung. Tekanlah, taritlah.
1: Kami rasa nak Haura Aulia tu mesti macam kami juga. Mesti nak bila nak muka payung manas dulu. Tosi, manas dulu payung dulu lebur nak
0: Elisman Zetra. Payung ada?
1: Pasang tayar kereta atau motosikal. Bukan. Kak Jamilah, jangan tetap kita Jamilah. Kak Jamilah.
0: Madan Krisna Filda katanya teh apa?
1: Lemari.
0: Lemari.
1: Ai?
0: Betulkah Meta AI?
1: Kena jawapannya lemari oh.
0: Ya, dapat ditutup balik.
1: Kan dapat ditutup kecuali lemari kita yang nang sedap pintu.
0: Ataupun lemari rebuk.
1: Ah, rebuk.
0: Rebuk.
1: Rebuk ah.
0: Rebuk tahu aku.
1: Tahu. Okey, buka lu rebus. Ye, Zanuddin Ibrahimnya jawab.
0: Tin makanan.
1: Buka tin makanan, buka tin makanan. Eh, bukan.
0: Ini ada dapat ditutup ki.
1: Oh. Mungkin tak sih buka habis.
0: Oh. Betul. Kayak si dia nyimpan dalam Taisa. Kayak benda ya, yang akan berbulan-bulan dalam ya jadi bahan eksperimen.
1: Itu bercakap mengalami pengalaman lah, bukan saya. Saya si nyebut benda ya. Diam, kantoi.
0: Okay.
1: Alright, lagi. Berapa minit lagi?
0: 30 saat
1: lagi, guys.
0: Okay, apa benda yang sedang dibuka? Susah dah
1: tutup. Tapi susah nak ditutup. Aduh, hai. Fikir lho guys.
0: Apa? Exhaust lah.
1: Exhaust?
0: Baru nak nanya exhaust. Lalu dah AI berbunyi.
1: Tahu. Okay. Madam Chris Davidanya cuba lagi.
0: Sliding door.
1: Sliding door.
0: Kabe dah fikir nak. Oh, ada pintu dekat sailing boat. Sliding
1: door. Okay. Mak Supian, mana botol air lemonade? Oh, lu botol air lemonade.
0: Benda paling win lah. Tapi yang bukan jawapan yang kita cari.
1: Bukan.
0: Dengar. Haura Aulia. Mulut mak.
1: Sebab mun dah buka ya susah nak tutup. Mun dah ngepak. Amboi kita Haura. Oh, mak.
0: Kata anak tu.
1: Kita tu.
0: Haji Rahmarikan telur. Lepas Izwan Ismail
1: buka bungkus.
0: Oh.
1: Akma Medina Dina Aitin ataupun makanan dalam tin. Mangga. Oh. Mangga ne,
0: nak kepo
1: ke? Kepo ke? Jen.
0: Dia marah adanya. Corn beef. Macam tahu je kita lapar dengan corn beef.
1: Kawan saya hanya dah bermain-main di fikiran dan nasi goreng corn beef. Tak tahu si. Kelopak mata.
0: Kelopak mata? Mau kita karan bagi tetena yang siapa tidur.
1: Kan. Swiss api dalam rumah. Ya ampun.
0: Swiss api lagi dapat tutup.
1: Dapat tutup. Melainkan Swiss kita ya dah rusak. Dapur untuk masak. Salah.
0: Okay. Masa untuk kita reveal apa jawapan kita.
1: Ya.
0: Jadi untuk soalannya berbunyi.
1: Apa yang benda yang kita dapat buka. Senang buka. Tetapi nak nutupnya. Amboi. Payah sungguh.
0: Jadi jawapan yang kita cari adalah.
1: Jawapan yang kita cari.
0: Sekejap, kita reveal jawapan lah. Kami baca ada 2 gig tu.
1: Okey, boleh.
0: Ada dari Farah, yang mana mata nak. Pun bukan. Siti Aisyah Mursid, penutup belakang jam. Bukan. Muhammad Azlan, surat khabar buka senang ditutup susah. Bukan. Jiah, yang mana buka hati. Senang buka je. Hati pun dibuka, dia tutup senang. Move on.
1: Bat surat khabar ya kami beli. Penutup belakang jam macam ni ya. Tu memangnya pernah berdepan dengan muka masang apa bateri jamnya nak. Pisi dapat.
0: Dengan cerita sampai gitu tu loh.
1: Ya kah. Alhamdulillah. Okey, kita mau tahu apakah jawapan untuk teka-teki kita pada hari ini adalah.
0: Teng. Apa jawapannya Teh Eda?
1: Telang.
0: Betul jawab kemanas kau.
1: Jawapannya adalah telur. Okay, tahniah untuk yang menjawab tadi. Hajirah dan Juwak yang paling awal menjawab telur adalah Farizi Del Piero.
0: Kita pergi
1: apa ya?
0: Berkawan dengan orang lain. Jangan berkawan dengan Mek.
1: Apa hal?
0: Telur indah.
1: Bukan kami yang bertelur. Jawapannya telur.
0: Okeylah guys, itu dia. Kami tanya, kita jawab.

0: ni.
1: Okay, minit-minit yang terakhir untuk bagi tu.
0: Ya, wahai, dah ada dalam 3 minit lagi untuk kita doa ke udara. Si pasal, bangun.
1: Pasal-pasal kami tu nak berlagu dua biskut telur.
0: Siap dah kita orang dengar lagu. Jangan kita dua biskut telur, siap kita telur. Mek pecah kat kita, siap kata.
1: Okay, jadi untuk pagi tu sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang ada tune ke Suara FM. Dan si lupa juga yang snap gambar kami dua pagi tu menerusi saluran TV 1. Dan, dan selamat berhari minggu untuk anda.
0: Betul, selamat berhari minggu juga untuk kita orang. Dan jangan lupa untuk hari itu, jangan terlalu mengolah aktiviti di luar kerana keadaan cuaca si mengizinkan kita untuk waktu itu.
1: Jadi dari kami dua.

0: Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi untuk pagi tu, kita orang akan terus bersama dengan rakan penyampai kita untuk ekspresi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nya pun bawa keluar TV pagi tu.
1: Alright, betul.
0: Jika macam Wita kau.
1: Alright, lepas tu kita orang akan bersama dengan Syaza,
0: yes,
1: untuk ekspresi
0: Syaza.
1: Warna hari anda.
0: Ya, terus dengan apa? Berita apa? Wilayah pagi tu. Nyambung baru kau 10 macam berita wilayah apa gitu.
1: Alright, apapun terima kasih kerana yeah. bersama dengan kami dua bab untuk pagi tu. Go-go je kita pagi tu, okay?
0: Uh-huh.
1: InsyaAllah minggu depan hari Selasa kita akan bersama. Ya, Selasa,
0: oh? Yeah, Selasa. Okay.
1: Akan bersama lagi dengan kami dua bab. Ada perkongsiannya, ada cerita nak dikongsi. Tapi jangan lupa teka-teki bab lagi minggu depan, okay?
0: Oh, kami lagi, oh. Okay, alright. Jadi, jangan ke sini. Terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini, susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana
dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, gelanggang rasa daripada Oda menghiburkan anda pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama kami pada waktu ini di ruangan Ekspresi Warnai hari anda. Selamat berhujung minggu kepada anda semua yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, di rumah ke, di tempat kerja kah, di dalam kereta kah, yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju, dan tak lupa yang sedang bermasak di dapur, kelentang-kelentong di dapur, apa di pola kita orang, apa menu kita orang, boleh kongsikan di laman Facebook Sarawak FM, boleh komen di sialah kelak Syazah akan bacakan komen kita orang, insyaAllah. Okey, dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, kita ada info-info dan juga pastinya ada hiburan lah. Dan kalau ada cerita menarik, Syazah akan kongsikan bersama anda. Dan pastinya kita ada pengisian lah dalam program, dalam segmen ekspresi ini, antaranya rancangan juga dapur. Tapi kalau ada kesempatan, kita ada sesuatu yang kita akan siarkan nanti bersama dengan rakan kita di Live Studio Mini Sarawak Ku Sayang pada pukul 11.15 pagi nanti. Nak tahu info-info mengenai Sarawak Ku Sayang selepas ini, pastinya jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa, dan kita teruskan hiburan kita di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Ya hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

dengan lagunya Jangan Paksa Rindu menghiburkan anda pada pagi ini sambil-sambil bermasak untuk kita orang ibu-ibu, kakak-kakak yang tengah memasak ketika tu di dapur gago bermasak apa menu kita orang tak nak, boleh kongsi di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM yang bertugas pagi tu, cuaca sebuyur berangin, kami layan terus ekspresi warnai hari anda buat sahabat-sahabat kami. Saya lupa juga buat Zara Haji, Cik Rashidah Edy, James Pengiran dan semua yang mengenalinya lah, dengan ucapan semoga terhibur. Kami lo masak perut, kami lo masak perut agak kenyang. Kas makan mi laksa Sarawak dan minum air kopi. Oh, panas. Minta lagu Selamat Pengantin Baru. Versi one. InsyaAllah saya akan putarkan lagu Selamat Pengantin Baru untuk anda selepas tu. Okay? Nora dengan Nora. Assalamualaikum DJ Syaza. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah, Kak. Salam ekspresi warna hari anda. Salam berhujung minggu. Buat pendengar Sarawak FM, setiap jiwa, cuaca di kampung Sandong. Panas pagi tu katanya. Panas juga di Kutu. Cing kini tu kak, samalah kita panas cuaca, bersabarlah. Hajrah B, assalamualaikum DJ Syazah. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Panas di Matang katanya. Oh, di Matang memang panas tadi. Salam ekspresi dan salam hujung minggu hari tu di rumah aja. Kejap nak kejap masak tu, baru nak baru lepas minum katanya, buat teman, buat semua asap pagi, selamat menguruskan rumah tangga. Terima kasih Syazah, sama-sama juga untuk kita Kak Hajrah B. Okey, daripada Aslan Ahmad. Assalamualaikum dan selamat pagi Syaza yang bertugas serta semua pendengar setia Sarawak FM. Ekspresi saya pagi ini ialah gembira dan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan rezeki yang dikurniakan kepada kita. Dan saya doakan perasaan gembira ini dan penuh kesyukuran ini turut dikongsikan bersama dengan ahli keluarga, sahabat handai dan seluruh pendengar setia Sarawak FM. Semoga kita sentiasa diberikan kesihatan dan ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap urusan. Terima kasih Syaza kerana terus menceriakan pagi kami dan selamat pagi. Salam kasih dan salam ceria buat semua. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda setakat ini. Dan selepas ni Syaza akan kongsikan lagi komen-komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Dan pastinya jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran kita orang. Selepas tu kita nak berhibur lagi, nak hiburkan anda pada hujung minggu ini. Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga Mifly Temberang untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

mengenai hari anda, bertemankan saya Syaza. Okey, dan mengenai berita baik yang Syaza nak kongsikan bersama anda pada pagi ini, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberi bayangan penjawat awam negeri ini bakal menerima bonus khas kewangan sebanyak 2 bulan gaji tahun ini. Susulan prestasi kewangan yang terus kukuh dan menunjukkan perkembangan positif. Dan menurutnya peningkatan hasil negeri kepada RM14 bilion pada fasa pertama strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan dan pembangunan untuk rakyat. Dan malah katanya petunjuk prestasi kewangan negeri bagi 6 bulan pertama tahun ini juga amat memberangsangkan dan memberikan keyakinan kepada kerajaan Sarawak untuk meneruskan pelbagai inisiatif kebajikan serta ganjaran kepada penjawat awam negeri. Tahniah kepada penjawat awam negeri yang bakal dapat bonus 2 bulan gaji. Mana tahulah dapat penjawat awam persekutuan pun dapat juga untuk yang bertugas di Sarawak. Kita doakan terbaik. Okey, dan untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini yang tengah memandu, selamat memandu pada anda semua. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan penggunaan telefon bimbit, janganlah guna handphone waktu kita memandu. Walaupun ada waktu kecemasan gini pun waktu pasal kerja, kita utamakan dulu keselamatan kita di pun dulu. Dan untuk kita orang yang tengah bertugas waktu tu, hujung minggu tu, samalah kita bertugas hujung minggu tu sampai-sampai mulah tugasannya tu, boleh dengar kami di Sarawak FM. Syaza akan hiburkan anda dengan lagu daripada Awi Rafael, Asalkan Aku Okey. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okay, Sarawakku sayang, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita untuk studio mini Sarawakku sayang 2026 di Kompleks Sukan Sarike bersama dengan Andy Sarawak FM dan juga DJ Din Sibu FM. Dan pastinya anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak berhibur dulu bersama dengan Amanra, bangun untuk anda, ekspresi warnai hari anda.
1: He's a one, he's a two, he's a one.

0: macam faham.
1: Galingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa. Kita nak bersama dengan Andy dan juga DJ Dean di lokasi live studio mini Sarawak Sarawakku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Sari K. Hello Andy.
4: Saza.
3: Ya, apa khabar Andy? Sehat ke?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca di Sri K tu agak membara, tapi nyasi menghalang para mati masyarakat ataupun rakyat di sekitar Sri K tu untuk datang merami hari terakhir untuk program Sarawakku Sayang bagian Sri K untuk kali tu.
5: Ya, di kampung kami dua Andy, Saza dan kru-kru kita sekali. Lalu kita di apa konti kita nak atau kita di studio mini kita.
4: Betul, betul, betul.
3: Dimaklumkan juga ada tetamu istimewa yang berada di konti bersama dengan Andy dan juga DJ Din Kidito. Okey, dan teruskan
5: tetamu
3: dengan
5: tetamu yang cukup istimewa, Saza.
4: Baik, terima kasih Saza di konti Sarawak FM. Apapun kita ucapkan assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk selangsung di studio mini bersebenar dengan program Sarawakku Sayang untuk bahagian Sri K. Kali tu kita bersama dengan orang kuat. Program Sarawakku Sayang untuk kali tu hanya juga pergi ke Sibu,
5: ya
4: juga pergi ke apa tu Sri K
5: dan ke Mukah.
4: Akan datang Mukah dengan Betong lah.
5: Ya betul. Jadi kita ucapkan selamat datang sekali lagi dan juga selamat pagi kepada yang berbahagia Dato' Hi Changki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Sari K, Mukah dan Betong. Selamat pagi Dato'.
4: Selamat pagi Dato'.
6: Selamat pagi semua.
4: Ya, apa khabar Dato'?
6: Khabar baik. Memang sehat. Excited lah untuk SKS Sari K.
4: Orang kata walaupun kesibukan Datuk sendiri, peramati turun naik menguruskan segala peramati penganjuran daripada Sibu sampai ke Sri K, tapi tetap meriah.
6: Betul.
4: Kan? Jadi Datuk, boleh kita kongsikan peranan Datuk sebagai pengurusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Sri K, Mukah dan Betong dalam menjayakan Sarawakku Sayang bagi tahun 2026 ini Datuk?
6: Ya, memang saya sebagai pengurusi untuk program Sarawakku Sayang di empat bahagian iaitu Sibu, Sri K, Mukah dan Betong.
4: Ya.
6: Tugas utama memang adalah untuk menyeraskan semua aktiviti yang dianjurkan untuk program SKS di setiap bahagian. Yang penting adalah kita kena bekerjasama dengan semua agensi-agensi kerajaan dalam bahagian yang diketuai oleh resident bahagian. Jadi memang banyak kerja lah. Banyak mesyuarat pemantauan.
4: Betul.
6: Banyak kerja-kerja pemantauan di dalam program ini memang banyak. Tapi kita merasakan puas hati sebab tengok rakyat jelata keluar beramai-ramai untuk menikmati manfaat daripada program SKS.
4: Betul.
5: Ya Dato', dari kejayaan SKS ataupun Sarawakku Sayang di Sibu, jadi mungkin keunikan yang dibawakan ataupun kelainan dibawa ke Sri K.
4: Sri K, betul.
6: Ya, memang kita banggalah dengan kejayaan di Sibu di mana lebih daripada 100,000 kan pengunjung.
4: Betul. Cukup meriah.
6: Ke SKS program bahagian Sibu.
4: Yeah.
6: Tapi Sri K tidak kalah. Orang Sri K sporting.
4: Betul.
6: Sampai saat ini pukul 11 hari terakhir, tapi ada satu petang lagi lah. Setakat ini kita telah mencecah 74,653 orang pengunjung.
4: Macam-macam dekat-dekat tengah agak ada Sibu dah.
6: Jadi keunikan tu memang agak sama sebab kita ada seramai 47 agensi kerajaan yang menawarkan 147 jenis perkhidmatan, kaunter permohonan dan sebagainya di program Sarawakku Sayang di bahagian Sri K.
4: Betul.
6: Jadi keunikannya mungkin dari segi makanan.
4: Betul lah tu.
6: Makanan memang berlainan lah kan.
4: Betul.
6: Macam Sri K kita ada banyak jenis makanan yang unik seperti lokal lah,
4: pipus,
6: pipus dan sebagainya.
4: Rojak bintango, cukup suruh ni. Saya dah saya sendiri datang sampai ke saya terus merasai rojak bintango itu. Cukup unik.
6: Dan yang paling unik saya ingat adalah udang kalat.
4: Udang kalat.

0: Betul, betul, betul.
1: Dan juga dari segi kraft tangan, kraft tangan dan produk-produk tempatan di Serikin. Itu keunikannya.
0: Ya. Yeah. Okeylah Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana pengisian program kali ini di Serikin memberi impak terhadap pembangunan komuniti dan juga perpaduan rakyat di negeri Sarawak ini, Datuk.
1: Ya. Yeah. Jadi seperti di bahagian lain juga, kita memang mengarahkan progres Rakus Sayang ini untuk mendekati rakyat.
0: Yeah. Kan?
1: Jadi rakyat jelata tatan dengan pelbagai agensi kerajaan, mereka dapat banyak maklumat yang terkini tentang pembangunan di bahagian saya.
0: Betul.
1: Tentang inisiatif kerajaan yang terbaru seperti free tertiary education, seperti bantuan-bantuan kebajikan, bantuan SKS
0: saya.
1: Ya? Dan juga pelbagai jenis maklumat. Macam saya sendiri pun tadi pergi melawat kaunter Wan Tak Tuntut yang diadakan oleh Jabatan Akauntan Negara.
0: Negara. Ya?
1: Jadi berbagai perkhidmatan yang kita boleh peroleh seperti kad kenyalan kan, juga seringan kesihatan.
0: Dah tahu darah tinggi ke macam mana.
1: Kita dengar premier kan, premier kata untuk bahagian Serike didapati bahawa orang Serike kolesterol tinggi. Orang Sibu
2: obesiti.
1: Dan semalam dalam ucapannya orang Serike ada tanda-tanda kenaikan tahap gula.
0: Blood sugar
1: tinggi, sudah ada trend dah. Jadi agak interesting lah semua aktiviti.
0: Maksud di sini Datuk, dia jadi one stop center.
1: Betul. Makanan ada, yada ada.
0: Betul.
1: Pagi ini ada fun run, fun walk.
0: Betul.
1: Ada. Jadi semua jenis dalam 3 hari.
0: Betul.
2: Jadi bagaimana Datuk melihat program Aku Sayang ini antara rakyat dan juga kerajaan? Perpaduan yang diperolehi daripada majlis program seperti ini, Dato.
1: Perpaduan itu memang kita satu keunikan di Sarawak. Sebab dalam apa-apa juga program yang dianjurkan, pameran pun maupun konsert rakyat maupun Sarawak Kitchen ataupun Serikin Kitchen, memang kita nampak semua kaum keluar beramai-ramai.
0: Betul.
1: Duduk bersama-sama, makan sama, main sama.
0: Betul.
1: Enjoy konsep pun sama semalam.
0: Betul. Memang cukup meriah sekali sebenarnya. Bermula daripada yang paramatik Malam Budaya.
2: Malam Budaya.
0: Dan juga malam tadi konsep rakyat. Betul-betul ramai, Datuk.
1: Memang kita tengok semasa artis-artis macam Amelina.
0: Betul.
1: Wah, memang sporting orang Serike. Nyanyi sama.
0: Ya, kan?
1: Merebut mic pun ada. Nyanyi sama.
0: Kau dia betul-betul bersemangat, Dato. Melihat artis yang mungkin ditunggu-tunggu mereka.
1: Betul.
0: Hari ini merupakan hari terakhir kita di Serike. Dan insyaAllah hujung bulan Ogos ini nanti kita akan berkampung di Mukah. Mungkin bagaimana persiapan SKS yang akan menjejakkan kaki ke Mukah akan datang, Datuk.
1: Ya. Jadi Mukah ini kita akan berlaku pada penghujung bulan ini, ya. Seperti di bahagian lain pun over the weekend. Hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan untuk Mukah kita akan adakan di tataran Pehin Setia Raja. Mukah. Dan itu adalah tempat untuk semua perkemahan didirikan untuk semua program program Seraku Sayang. Selain itu pun adalah pun ada majlis makan malam pemimpin bersama rakyat yang akan diadakan di Kingwood Resort, Kingwood Resort Hotel, dan juga ada fun run, fun walk juga di Boulevard Jalan Setia Raja. Jadi memang program seperti di bahagian lain akan diadakan juga di Mukah. Jadi kita serulah kepada semua rakyat jelata di bahagian Mukah ataupun di bandar-bandar di sekelilingnya datang beramai-ramai, bersedia untuk excitement, moment of excitement yang akan berlaku di bahagian Mukah juga.
0: Kami pun sama-sama nanti akan bersama-sama di Mukah nanti untuk berkampung selama 3 hari. Bersama-sama dengan rakyat di kawasan Mukah ni nanti.
2: Saya rasa teruja sebenarnya ini.
0: Betul.
2: Yang paling teruja bukan menunggu apa ia peraduan, sebab ia peraduan kita tak ikut. Tapi kita nak teruja jumlah pengunjung yang datang.
0: Betul.
2: Kita memang teruja menanti ke itu, Datuk.
1: Sebab di Serikin kita ada 100 hadiah.
0: Betul.
1: Yang nanti dah
0: Betul.
1: Dan hadiah pertama tahulah semua orang Ini yang memang keunikan Saike juga. Lain-lain bagian mungkin motosikal, motokar dan sebagainya. Tapi di sini gelang emas.
0: Gelang emas.

0: 15 ringgit dah tu.
1: Difahamkan dah tu, Serikai memang menjadi tempat apa, tumpuan orang untuk membeli emas.
0: Betul.
1: Orang Madah Serikai paling murah.
2: Itulah saya tak heran kita punya apa, pengunjung begitu ramai. Mungkin ada dari Sibu pun.
1: Betul.
2: Ada dari Pintangoh, ada dari pandai-pandai di sekeliling.
0: Betul. Yeah. Betul, betul, betul.
1: Dari Matu Daro tadi pun jalan dah dekat.
0: Betul.
1: Jalan dari Tanjung Manis ke situ dekat dah.
0: Akses semua dah mudah dah tu, eh. Yeah. Untuk sampai ke Serikai. Jadi apapun, kita ucap terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee, merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serikai, Mukah dan juga Betul.
1: Terima kasih sekali lagi Dato'.
0: Ada masa ketika insyaAllah kita berjumpa lagi pada Mukah.
2: Mukah
0: nanti.
2: Sama-sama kita. Bulan ini.
0: Betul. Orang Mukah bersedia untuk sama-sama kita berkampung di program Sarawak Kusang edisi Mukah kelak.
1: Ya, betul ini. Jadi kita nak terus rangkumkan terus ini, ya.
0: Betul, betul. Yang seperti mana kita maklumkan dah ini, ini bukan hari terakhir. Tapi masih rancak sebenarnya berlangsung.
1: Masih lagi.
0: Masih rancak. Sebab apa?
1: Mengepung masa nak apa, mendata sebagai e-peraduan.
0: Betul, dalam e-peraduan. Betul. Sebenarnya pada sebelah petang nanti kita akan ada majlis penangguhan dan juga pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan. Seperti dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk tadi. Gelang emas RM15,000. Siapakah yang akan dapat tu nanti? Dan juga kita ada tiket Ebonio.
1: Tiket Ebonio.
0: Ebonio ada.
1: Ke Jakarta lagi, ya.
0: Betul. Kita ada juga
1: set sofa.
0: Set sofa, peti ais, TV, gadget. Macam-macam lah. Rugi kita ongsi berami di Serikai untuk petang tu.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Ya, Zaza. Kita bawakan tetamu di studio mini kita, Zaza. Dan juga kita rangkumkan antara program yang akan mengakhiri program Sarawak Ku Sayang di Serikai pada kali itu, Zaza.
0: Ya, kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak unit teknikal kita. Betul. Di Kuching, di Sarawak FM dan juga di Sibu untuk sama-sama peramati bekerjasama bagi memastikan kelancaran secara langsung kita berlangsung dengan jayanya.
1: Ya, terima kasih kepada penerbit, penyelara semuanya.
0: Baik, dan juga masyarakat di kawasan Serikai bersama-sama memeriahkan Sarawak Ku Sayang bagi bagian Serikai kali ini.
3: Rancak benar. Di sini dengar je dah pun meriah tekna. Okey, terima kasih kepada Andy dan juga DJ Din.
0: Baik.
3: Untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Serikai, bersama dengan yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serikai, Mukah dan Betong. Dan pastinya ada terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak terus dengan rancangan Ajuh ke Dapur yang telah pun disediakan oleh DJ Nani kita. Apakah menunya? Selepas tu terus bersama kami di Sarawak FM.
4: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Ajuh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
3: Okey, assalamualaikum. Hai. Okey, bertemu kembali dalam rancangan Juh ke Dapur bersama dengan kami Wan Nani. Okey, untuk minggu tu kita nak mula sesuatu yang mungkin simple, okey, mungkin yang biasa aja tapi rasanya untuk mula makan dengan nasi panas memang nyaman. Dah sedia belum nak salin? Okey, untuk Juh ke Dapur minggu tu kita nak mula tahu cendawan kukus sos masam manis. Ada sikit di dapur kita. Okey, untuk bahan-bahan tahu cendawan kukus sos masam manis kita, okey, kita perlukan 2 keping tahu yang perlu dihancurkan terlebih dahulu. Okey, selepas ya kita perlu 1 kub tahu Jepun, perlu dihancurkan juga. Okey, dan 1 biji telur perlu dipecahkan dan dikacau rata. Seterusnya, kita perlukan 4 biji cendawan shiitake. Ada yang dah yang dibeli masa kering, ada yang dah kembang, tapi biasanya keringlah dia jumpa kita nak. Okey. cendawan shiitake tu kita perlu cincang halus-halus. Okey, seterusnya kita perlukan setengah biji bawang Holland pun dicincang halus juga. Seterusnya lagi kita perlukan setengah biji cili Benggala. Cili Benggala. Okey, capsicum. Okey, perlu dicincang halus. Jika salah kita nak pola warna apa sekalipun, nak pilih warna kuning ke, warna hijau ke, warna merah, nak pola warna-warni pun ikut kreativiti kita. Okey, nak nampaknya menarik kan? Alright, seterusnya kita perlukan satu sudu teh serbuk perasa ayam dan seterusnya satu sudu teh serbuk lada sular. Kita perlukan garam halus untuk bahan perasa. Okey, ya, bahan-bahan untuk kita siapkan tahu cendawan kukus sos masam manis. Untuk bahan sosnya pula, okey, Salin, bahan sos untuk tahu cendawan kukus sos masam manis kita, kita perlukan 4 sudu makan sos cili Thai, 1 sudu makan madu. Okey, seterusnya kita perlukan 1 sudu makan perahan jus lemon dan garam dan gula secukup rasa untuk bahan perasanya. Ada lagi? Okey, kita perlukan 2 ulas bawang putih yang dicincang halus dan seterusnya sedikit cili Benggala, kita potong dadu halus kecil-kecil je. Okey, yang terakhir untuk bahan sos kita, sedikit minyak masak. Alright, untuk cara memasak tahu cendawan kukus sos masam manis kita, yang pertama sekali kita perlu campurkan semua bahan di dalam mangkuk besar, kita gaul rata dan pastikan ianya cukup rasa yang kita mau. Okey, ada yang suka masin, ada yang suka masin, tapi jangan terlalu masin. Ingat, jaga kesihatan juga, kurangkan sodium. Alright, selepas kita panaskan pengukus, lepas kita dah campur semua bahan-bahan tadi, okey, bahan yang pertama tadi, kita panaskan pengukus. Sementara ya, kita sudukan bahan adunan tahu dalam acuan kuih lompang. Carilah acuan kita. Okey, macam ni kita mahu yang bentuknya. Kemudian kita susun dalam pengukus dan kita kukus hingga masak lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, dah kukus-kukus sementara ya jua. Kita panaskan sedikit minyak masak, kita tumiskan bawang putih, kemudian masukkan cili Benggala yang telah pun dicincang halus tadi. Cincang halus yang dadu. Okey, selepasnya cara memasak setelah layu, masukkan sos cili Thai, madu dan jus lemon. Okey, seterusnya perasakan dengan garam dan gula secukupnya. Bila dah semua rasa dah cukup masak, kita tutupkan api. Bila dah tutup api, kita keluarkanlah tahu kukus ya dan susun dalam pinggan. Tadinya dalam acuan kan? Kita keluarkan, kita susun dalam pinggan. Selepas ya, kita tuangkan sos di atas tahu dan ianya sedia untuk dihidang. Okey, yang tadi resepi untuk tahu cendawan kukus sos masam manis. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur. Tahu diperbuat dari kacang soya. Kacang soya merupakan makanan seimbang yang sangat baik dan lebih murah berbanding daging, susu dan telur. Ia mengandungi 50% protein dan bagi setiap 100 gram kacang soya bersamaan dengan 11 kali ganda dari susu dan 3 kali ganda lebih dari telur. Ia juga kaya dengan bahan mineral seperti kalsium, sodium, magnesium, zat besi dan fosforus. Ia juga kaya dengan vitamin A, B, C, D serta lecithin. Okey, untuk pencuci mulut kita pada minggu tu, kita nak kongsikan satu resepi yang sangat-sangat-sangat menyelerakan, agak tradisional, iaitu pengat ubi kayu. Mesti ada ubi kayu di dapur kita, belum dapat pola apa-apa nah. Mungkin nak mula krepek kah, nak mula pengat kah, ataupun nak mula apa kah, nak mula tape kah. Jadi boleh juga cuba untuk mula pengat ubi kayu. Okey, bahan-bahan untuk pengat ubi kayu kita, mungkin ada resepi kita, kita boleh cuba juga resepi Juh ke Dapur kali tu. Okey, bahan yang pertama, 11 kilo ubi kayu yang dipotong kecil. Okey, kita sediakan juga 1 liter santan, 240 gram gula pasir, 240 gram gula merah, satu helai daun pandan, dan yang terakhir untuk bahan pengat ubi kayu kita iaitu sedikit garam. Untuk cara memasak pengat ubi kayu kita, yang pertama kita rebus ubi kayu hingga lembut. Selepas ya, kita ketepikan. Seterusnya di dalam periuk kita masukkan 1 liter santan tadi bersama dengan daun pandan, gula pasir, gula merah dan sedikit garam. Bila dah masukkan semua ya, dak santan, dak daun pandan, dak gula pasir, gula merah, sedikit garam ya, teh. Okey, kita masakkannya sehingga mendidih. Kemudian bila dah mendidih, kita masukkanlah ubi kayu yang kita dah rebus tadi, yang kita dah ketepikan tadi. Kita masukkan dan masakkannya sehingga beberapa minit. Selepas ya, ianya sedia untuk dinikmati di hujung minggu anda. Okey ya, tadi resepi untuk pengat ubi kayu dalam Juh ke Dapur. Selamat mencuba.
4: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

AKA Kut Rentakku dari Jacqueline Victor menghiburkan anda. Kalau tadi anda bersama dalam rancangan bahasa kita, warisan kita yang telah disediakan oleh DJ T ataupun Melati Morni. Dan kembali bertemankan saya Syaza untuk jam yang kedua. Dah pun pukul 11.44, mari jam 11.45 minit pagi. Nak singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM, kita santai-santai je, kita nak baca komen daripada rakan rakan pendengar kita ni, yang tengah mendengar kita, Rashidah Edi. Assalamualaikum Syaza, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas, cuti bermasak hari tu. Selamat pagi dan selamat hujung minggu dan selamat berhibur. Nak dengar lagu santai-santai ajak dari Fazal Tahir. InsyaAllah modal kesempatan Syaza akan putarkan untuk kita. Okey, dan seterusnya daripada Nek Mok. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ yang bersiaran. Syaza, sekiranya tu bersiaran, selamat berhujung minggu dan semoga sihat dan bahagia, terhibur hendaknya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan seterusnya Ahmad Syah PE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda. Cuaca cerah pagi tu. Santai-santai sambil minum kopi. Ngopi lah kita teh. Minta lagu Sayang Memang Sayang. Nyanyian Emelina. Buat hiburan semua. Terima kasih DJ. Sama-sama je untuk kita. Ahmad Syafi'i. Okey. Seterusnya daripada Makwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ-DJ yang bertugas, selamat menyambut Hari Maulidur Rasul dan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia katanya. Terutamanya rakyat Sarawak, jaga Sarawak into Sarawak katanya. Salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Sayang semuanya. Sayang kita juga kat Mak Wok. Dan seterusnya pada Ridaudin Syafiq. Namanya. Salam ekspresi Syaza. Selamat tugas. Hujung minggu. Minggu dan selamat buat semua sahabat buka buku yang hadir. Katanya. Okey, dan akhirnya Rogayah AJ. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cuaca cerah tapi berjerebulah. DJ, selamat menjalankan tugas di dapur buat ibu-ibu yang sedang menyediakan menu untuk tengah hari. Memasaklah dengan penuh kasih sayang untuk hidangan keluarga tercinta. Mohon lagu Menjaga Jodoh Orang Lain dari Adira. Bukan Syaza yang suka main lagu tu, tapi orang, permintaan orang suka dengan lagu tu untuk hiburan semuanya. Terima kasih Syaza di ekspresi pagi tu. Alhamdulillah, insyaAllah Syaza akan putarkan kelak. Dan jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas pastok pukul 12 tengah hari nanti. Dan selamat menjamu selera untuk yang tengah menjamu selera bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan kawan-kawan kah, dengan gerek kah, di luar nun, digagerai, sikisalah di sini kita orang berada. Semoga apa yang dirancang kita orang pada hari itu, semoganya dipermudahkan segala urusan. Dan moga terus dengar kami di Sarawak FM. Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Bruno Mars, Uptown Funk, dengan Mark Ransom. Rosa MKK Click Indonesia dengan lagunya Sinaran untuk anda. Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Dope.

yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. Itu dia mengenai sekolah tadika dan taskar ditutup serta-merta jika bacaan IPU melebihi 200. Semoga tak sampailah 200 ah. Kita harapkan semoganya cepat-cepat hilang jerebu tu. Okey. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, azan fardu Zuhur bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.48 minit tengah hari nanti. Jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Ismail Izani, luar biasa, Zizan Razak dengan lagunya Berserah. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Eh ay, sinasket sa ako makayutap ija kaya lang.
1: Si Sobrito, bila niya maki mesin to. Si ditekan niya on to Sobri.
2: Ay, Sobri. Aku
1: dah madah. Ya, mesin kau tu si mau dipakai.
3: No tu langgua paman. Nang langgua. Sampo minta puji, Pak.
1: Nah, yo, ya
3: lah. Tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
5: Tok macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
4: Kau ambil nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Semangat,
6: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Salah.
9: Isnin hingga Jumaat
10: 9.15 minit pagi
11: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu tepi jelaya.
12: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi jelaya.
13: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.

0: Ginati salam, assalamualaikum.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

Okey, Amalina dengan lagunya yang memang sayang menghiburkan anda. Dah saya putarkan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi. Masa saya dah baca komen lah. Semoga terhibur. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, dah pukul 1.20 minit tengah hari. Dan jangan lupa untuk ikuti track Music Ekspresi yang akan kami siarkan pada pukul 1.30 minit tengah hari. Akan memainkan lagu-lagu tanpa henti. Maksudnya saya dah berkelakar just lagu aja sampailah pukul 2. Dan sebelum tu Syaza nak kongsikan dulu komen-komen kita awal sebelum menutup pertemuan kita mesti ruangan ekspresi seawal pukul

kepada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ Syazah. Selamat pagi dan selamat bertugas. Hatuk, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Salam ekspresi hujung minggu ini buat sahabat setia pendengar Surat FM, rakan-rakan FB yang walau di mana jauh berada, cuaca panas, ada jauh berjuat di rumah tu. Mula-mula kerja rumah je, suri rumah tangga. Layan je ekspresi. Terima kasih Syazah. Sarawak FM katanya terbaik. Sama-sama je untuk kita kak. Aha, Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kak. Okey. Salam hujung minggu. Istimewa Kak Mariam. Adik-beradik kami di Simunjan. Terima kasih. Sama-sama je untuk kita. Okey. Seterusnya kita nak bacakan komen daripada Norliana Kuang. Assalamualaikum DJ Syazah. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi dan selamat tugas. Syazah, salam hari minggu buat semua sahabat Surat FM dan teman di majlis berada. Salam santai, selamat beristirahat di hujung minggu. Terima kasih Syazah. Sama-sama juga untuk kita kak. Dan seterusnya kita nak bacakan komen Hamidah Mordiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Syazah. Serta salam ekspresi warna hari anda buat semua pendengar Surat FM dan teman FB. Alhamdulillah cuaca cerah. Cuaca cerah katanya. Tapi si apa tu Teo? Tapi si sihat IPU terlalu tinggi. Ya, semoga dipermudahkan urusan kita. Semoga hari tu dan semoga kita semoga sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit wabak. Amin. Terima kasih Syazah. Sama-sama juga untuk kita Kak Hamidah Mordiah. Itu di antara komen-komen yang Syazah sempat baca untuk anda di ruangan ekspresi warnai hari anda untuk hari ini. Okey, dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM kerana selepas Syazah nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro terbaik. Dan pastinya nak tahu siapa selepas ini, pastinya jangan tukar siaran anda lah. Tu saya dengar Sarawak FM. Dan apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita. Mesti ruangan ekspresi dan juga hiburan, ada juga info dan juga rancangan yang telah kami siarkan sepanjang pertemuan kita. Okey, dan InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. Nantilah Syazah akan bersama anda. Dan pastinya anda terus bersama kami. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terus setia bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: di Sarawak FM.
1: Track music expressi. Music tanpa henti.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Salam Abi Itau, duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak FM.

0: Firdaus Matrang. Jangan lagu siang lagi sunai nyawa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat habis. Selamat telah bertemu dengan Salam Abang Itu untuk edisi Lau Ahad bulan Ogos 2026 bersamaan JGM 25 Safar 1440 Ayan Hijrah. InsyaAllah aku Faizah akan bersama-sama ajak keluar Abang Itu dengan Salam Abang Itu. Tepatlah ke pukul telah bahagi. Pastinya dua talian 0-245-700 ataupun 0-245-00 kena keluar hubungi Abang Itu. Tepatlah kumpul telah habis. Kena kawal dulu ucapan keluar maupun Facebook rasmi Sarawak FM ngak di update ku tu ni. Tegasan untuk lah itu. Mesti salam Abang Itu dua tapak keluar habis. Jom cuba melayan pemanggil telah pertama Abang Itu dengan salam Abang Itu. Saikah pemanggil telah susin. Okey, betah talian kena hubungi udah. Dan 0-245-700 ataupun 0-245-AYAN-00. Okay, berusia salam Abito. Tepatlah ke pukul telah bahagia. Mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan wak inu setelah dia-dia un Abito sehat-sehat. Jika bak mana un lau minggu itu, cuba udahlah pemanggil telah Abito dengan salam Abito. Berusia Sarawak FM. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi. Saya kat jalan itu.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi kat jalan itu. Saya ke?
1: Umi itu.
0: Umi. Umi. You know dengan Umi. Sihat tak betul eh?
1: Kena dia.
0: Alhamdulillah. Okay, salam pagi itu Umi. Buat tujuh ke saya ke? Salam pagi itu.
1: Salam itu. Buat tujuh kau ke abang kau. Bayan ke jana-jana. Tadi kau ke klien daya. Bayan dah seluruh kawak ke apa menuju ke Medan di bayan apa agak tahu apa agak cerikai agak apa batu sepuluh agak kucing ini lah bayan dah seluruh tahu agak aneh kau atau tengah menolong yang aneh kau yang pulai makun kucing bayan bayi japah tu nih gak pulai inan gak gak merancang gak apa lah eh bayan dah seluruh tahu agak si Melaya semoga si Melaya bak sehat-sehat di selalu di gak mik gak hau udah dari ini jahat abu red gak usul nyami bayan dap seluak kawak gak grup sin bayan gak grup guan dat, bayan gak kedai ujuangannya di bayan usul yam usul pendi bayan gak birah kau di bayan pada siang sehat-sehat di selalu je lah gak lo hanya aku kerja di bahan sorry aku ada kenal nyebut nama layan tidak anai dan seluruh kawak gak lah sawah pulih duna lo segusia gak lah usul nara gak lo kiri bahan gak segumi lah eh bahan gak bonah kawak dan tau gak bonah gak kak sendiri kawak eh gak kawak lah aku dengan cerita gitu.
0: Okay.
1: Hello deh.
0: Okay, terima kasih. Selamat hari. Selamat telah bertemu deh.
1: Okay.
0: Okay, selamat santai. Gak ujung minggu. Gak saya keluar tengah bersantai. Abang Itu. Wak Inu sibuk be. Cerita wak dah oka. Bak dikongsikan jap pendengar telur. Dagan salam Abang Itu. Okay, seterusnya pemanggil telur wak seterusnya. Hello, selamat hari.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari. Abang Joel.
2: Selamat pagi. Kawan-kawan bertugas Abang Itu.
0: Okey, sihat eh?
2: Hello yang ja. Cuaca pun jerebu je kat muka tu.
0: Adih, adih, adih.
2: Yang lo yang sehingga basuh guna eh.
0: Sentiasa jaga kesihatan eh. Apa je?
2: Ya, jaga kesihatan telur. Bapak kena, mekena bapak tumping lah.
0: Bapak emas eh.
2: Sebab mun pikir eh telur batu ayan. Ayan lah, bapak jaga telur.
0: Tu. Banyak salam Abang Itu buat tujuh kat saya kah? Teruskan.
2: Salam Abang Itu 25 Sapa buat tujuh kat putih saya sekeluarga Gregory Man Inyo Mama Joseph NJ Jiman M Peridah Jamilah Nurmah Nuraini dengan ucapan Inyo dengan kelau ajar itu sihatkah kesehatan kelau Jika enggak amahau, amrau, belanja Abang Jo keman, enggak kedai, terima kasih idak-idak. Jika kahwin lo sampai enggak kampung bertanak, terima kasih pun idak-idak. Masa pengilan, buat balon boleh mari bah yang baru tian. Terima kasih DJ.
0: Okay, terima kasih kawan untuk Abang Joel Labeto. Ceria un sentiasa ya Abang Joel ke mana muka. Terus sudah hubungi talian 02-2457-00 ataupun 02-2450-00. Mungkin boleh cerita pada awak kah bak dikongsikan dengan pendengar-pendengar telur Labeto ataupun bak melabau dengan sakai-sakai telur kawak kena kawak terus hubungi talian ni. Juga ucapan maupun Facebook Surat FM, insyaAllah baik ni aku akan menunaikan ucapan-ucapan wang nak terlului sakai-sakai telur maupun Facebook rasmi Surat FM. Jom kita berhibur sejauh lebih Niza Jak Lagi Sen Blues Tubang Balau.

Liza juga lagi sen Blues Subang Balau. 2:22 minit bahami aja itu. Selesai buat jawab nak mula dengan salam beto. Faiza habito. Rusi salam beto tapaklah ke buku telah bahami. Jom kuba menunaikan ucapan-ucapan wangat terlalui sakit-sakit telah maupun Facebook rasmi Surat FM habito telah berus nining. Salam hujung minggu ga semua lasuk kebukan tan dagen minggu itu sesenya bi mana un lagu kemana cikgu Thomas salam santai-santai sahabat semua digam selamat berehat. Okay, terima kasih jadi-jadi telah berkawa Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam itu buat semua teman-teman yang pendengar setia Surat FM dengan ucapan semoga terhibur selalu. Terima kasih. Terima kasih kawan Gano Amran Saili. Selamat bahami semua pok-pok kau semua. Okay, Syarifah Hanafiah Hanifah Said Akil. Salam abang itu gak semua lah. Ringkas untuk ucapan saya semoga terhibur buat menyambit ino-ino unji lagu. Aminah Rajali. Assalamualaikum DJ. Gak semua buat mana. Salam abang itu. Salam abang itu. Bak tu juga mak apa senok be gem janak senok be gak muka. Mudahan apa legah dia. Mudahan semua sehat-sehat. Kak Liluk juga Anjang Jija. Udak Norsiah tuak terbuso. Sian wabe menasalam abe itu. Jipo anik naken juga sakai-sakai. Dah liluk kawak gak sakai. Mak sian abu Sabtu ya. Ramli. Selamat bekerja gak DJ waktu kias. Terima kasih. Terima kasih kawak. Kerana sudi menului ucapan maupun salam abe itu. Okay. Din Hassan, hai. Selamat bahami. Selamat bahami kawan. Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Juga selamat bahami. Salam 25 Safar 1440 Ayan Hijrah. Lasu alu lau gak jahat berjerebu gak miri. Ino dengan Alhamdulillah sihat walafiat. Salam betul buat tu juga Sakai Sian Fatimah Mail serta janik-janik Sian semua halau loyen wabih gak muka serta anik Sakai Ko Sian Aminah wabih gak Terengganu jahat Sakai-Sakai Sian wabih gak miri. Salam hujung minggu jahat selamat bersantai bersama keluarga. Ya, terima kasih nyadik-nyadik telur dan ucapan keluar maupun Facebook rasmi Surat FM. InsyaAllah aku akan terus menunaikan tapaklah ke buku telur bahabir ni eh. InsyaAllah. Okay, jom telur buat berhibur ni telur beri lagu keman Sai bah ini telur berhasil lagu keman Raymond Enyo juga melagis yang debes seratan merusi. Salam abis tu tapaklah ke buku telur bahabir.

Okay, lagi nak salam habis tu tempat ke Pukutulah Bahabi. Lagi jap ke Faizah habis tu. Okay, mengharapkan semoga semua keluar habis tu sentiasa dalam dagen keadaan wak sihat-sihat ini. Lagi, sakit-sakit telah buat dengan menurut ucapan maupun Facebook Surat FM habis tu terlebih kawak keman Rosalina Franchise. Hai DJ, selamat Bahabi. Salam ujung minggu gak min-min sakit-sakit janik-janik jipo-jipo gak gan-un loyen ajau. Moga dia apa dia usah sesian. Terima kasih, selamat Bahabi. Okay, ucapan keman Dayang Hanim. Assalamualaikum, salam. Selamat tugas. Salam habis tu ditujukan istimewa untuk Ahmad Saifuddin. Wabegat Sarike, Nekmok, Wabegat Maludam, Jigam Bonda, Tantari, Wabegat Selangor, juga macam apa. Selamat istirahat ke ujung minggu. Jigam salam sayang selalu. Terima kasih. Terima kasih, kawak. Ucapan keman Sakai Tuito, Siti Zubaidah Aladin. Salam Abe, buat Sakai Sien, Aminah Rajali, Wabegat Kelantan. Semoga manah lah Abe itu eh. Saya agak tu. Borneo DM SMR. Salam Abe itu. Buat lagu Momak Da'o. Has ditujukan agak semua pendengar Warna Bilem. Ai? Okay. Tapi lagu itu aku rasa dia ingat Bing eh. Dolena Kuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lo minggu, salam keman Sabah. Hai, kat Sabah ngak lo Sakai tu eh. Kau ajar buat menuju lagu gak semua Sakai-Sakai. Sabe gak muka kucing serta gagan-gan loyen. Kawak gak Zakaria Sulaiman, Jamilah Joniman, Sharifah Hanifiah. Said Akil, Razina Jabal, Rosalina Pancai, juga semua agak semualah habis tu wak bih kat dalam radio. Ucapan selamat long minggu, selamat santai telur kat ujung minggu. Terima kasih, terima kasih kawak. Okay, baik ini Sakai Koyan akan menemani keluar Rosi Ritma, music retro terbaik terlebih kawak silang budaya habis tu. Saya tetamu wak akan bersama keluar. Nantikan bah berita pukul telur bin ni heh. Jom telur buat berhibur seil. Telur bin lagu keman Awang ke Suma Jaya, Joget Bilem Manih. Itu gak say-say penggemar Warna Bilem sesakai telur tu ni.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kelon rima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan tujuh atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranyin kelau nyadin mangsa scammer. Salam abe itau, duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak FM.

Lagu kemarin Maisarah Jahat Nurul Afiqah binti Muhammad Anis K dengan lagu Kau Mak Tahu. 2:43 minit Bahamir aja itu. Hai, selamat Bahamir. Udah kat saya keluar buat japa menah. Salam abis itu. Selamat berseri harga ujung minggu. Selamat tutang. Gak ujung minggu. Awak tengah tutang-tutang abis. Mungkin kawak abis kawak Akman Inut. Lau minggu itu. Memang sesuai sekali eh. Mun telur bak berkumpul ramai-ramai saya telur. Bak pulam kah. Okay, ucapan kemana sakit-sakit telah banget menului maupun Facebook Strike FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ito Ji Kemanlan Abadi baru pulang shopping. Urus jamuan hari jadi. Sian nabai itu gak kafe sesian. Menului dengan bahasa Melayu tapi kau translate lah dengan bahasa Melanau. Terima kasih jadi adik gak sakit-sakit wak memberi sokongan sesian. Okay, terlebih kawak now ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bahami. Semoga kak abak sehat selalu. Terima kasih jika mendoa ni. Salam abaito. Batu juga semua. Logipo. Gak ma'it. Serta semua nakan sian. Wabi gak miri. Bintulu serta gak Kuala Tatau. Semoga kelobak dia apa biar. Serta sehat selalu. Serta selamat berseri harga ujung minggu. Terima kasih. Terima kasih kawak now ni. Lin Leo, salam DJ, aku bak menyabit lagu Melanau Thomas James sen. Okay, lagi tu bak tujuh khas gak sawah sen. Wah, tersayang, wah tengah fado, gak jebah aku. steady eh, sawah jadi, be driver be itu. Bakkan ke tujuan. Okay, itu ucapan kemana Sufian Sulaiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam lo minggu, juga salam betul semua sakit-sakit Surat FM. Kita nang steady sesian. Terima kasih nyadik-nyadik Sufian Sulaiman. Lagi, tulis udah ucapan kelo. Lagi beri 15 minit lagi untuk telah bersama dengan salam betul. Kena kawak menghubungi aku kat kita juga talian sen 0-245-7700 ataupun 0-245-AYAN-00 habis tu telah bak cicet-cicet habis tu eh bak in a splash bak berborak-borak santai gak lau minggu. Ok, sambil-sambil ni telah buat berhibur ni telah beri lagu keman Halil Jaklan juga lagu Aku Sayang Kau menerusi salam habis tu sabarlah ke pukul telah bahagia.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Lilu terus mendengar Salam Abai Itau. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faizah dekat Sarawak FM, sehati sejiwa.

lahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Okay, terima kasih. Kita orang yang paling comel yang terus dengar Sarawak FM. Itulah Sarawak FM Sati Sejiwa dah pun 3.13 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam hujung minggu kepada kita orang yang dengar Sarawak FM. Terima kasih Faizah yang menemani kita orang dalam salam Abe Ito. Lasuk gak kah? Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Okay, panaskah, mendongkah, kongsikan bersama kami orang. Dan yang pastinya pertemuan kita hari itu Ahad 9 Ogos 2026 bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah kami. Ian menemani kita orang dan lepas tu kita ada tetamu bersama kita melalui rancangan Silang Budaya Sarawak FM.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.43 minit petang nanti. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas asar 3.46 minit petang. Seterusnya zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.51 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu pada pukul 3.55 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song asar untuk petang ini 3.59 minit petang nanti. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang 4.2 minit petang. Manakala zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak solat fardu asar 4.2 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semenjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam 4.5 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.8 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara pelbagai.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, salam Silang Budaya kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM dan juga menyaksikan Sarawak FM secara penerima langsung di Facebook official kami orang Mas Atuk. Dan Mas Atuk, kita akan meneruskan okey pertemuan kita dalam Silang Budaya yang disediakan, yang disiarkan setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Hari Ahad itu penerbit kami Yati Jaya, dan tetamu kita hari itu bukan hanya seorang guru, malah beliau merupakan seorang pensyarah, merupakan salah seorang penggiat seni juga di negeri Sarawak. Dan kita ucapkan selamat datanglah kepada saudara Muhammad Azizi bin Rahim. Assalamualaikum Azizi.
5: Waalaikumsalam DJ Yan. Apa khabar kita?
4: Sehat. Kami tu sebab salah sebenarnya, nunggahnya cikgu kah, tuan kah, encik kah?
5: Mana-mana pun boleh. Oh,
4: sebab ada apa tu, sebelum tu pun di platform yang sama kita nak. Jadi sebab salah juga, tapi kadang-kadang nunggah cikgu lah, saudara lah, boleh lah je.
5: Boleh.
4: Okey, mungkin ada di antara pendengar kita ataupun penonton kita di Facebook masa tu, macam mana main anggan yang muka tu, oh, ha, si asing lagi lah menanggap poster kita dan juga dengan RTM pun si asing juga sebenarnya kan Azizi. Mungkin boleh dikongsikan latar belakang kita cikgu.
5: Okey, terima kasih DJ Yan, dan terima kasih juga kepada penerbit kita Yati Jaya yang menjemput kami pada petang tu. Baik, sebagaimana yang DJ Yan madah tadi, kami adalah seorang guru. Sekarang bertugas di IPG Campus Batu Lintang sebagai pencarah. Dan sebenarnya kami dah berada dalam bidang pendidikan tu selama 15 tahun. Bermula dari sekolah, kemudian kami berpindah ke Jabatan Pendidikan Negeri. Ada juga kami pernah menjadi guru besar sebelum tu. Dan di sampingnya, kami bergiat aktif juga dengan aktiviti seni. Contohnya macam seni suara, seni pengucapan awam, seni bahasa dan sebagainya. Dan sebagaimana yang mungkin para pendengar mungkin pernah nanggar kami ataupun pernah dengar suara kami, kami pernah berkhidmat juga sebagai penyampai berita sambilan dan juga penyampai radio sambilan di Sarawak FM satu ketika dulu.
4: Jadi si asing juga lah Azizi tu dengan ramai orang, keluarga ramai orang juga sebenarnya. Tapi beliau memilih untuk melebarkan sayapnya di bidang pendidikan. Dan hubungan kita nang sentiasa berterusan. Azizi, dan tadi cerita berkenaan dengan bidang seni, macam ni cikgu terus terlibat juga dalam bidang seni, Azizi.
5: Okey, kalau diikutkan, kami memang suka, kami yang lebih kami suka dalam bidang seni itu adalah seni nyanyian dan juga seni bahasa. Kalau seni nyanyian tu memang dari kecil kami suka berlagu. Dari apa-apa lagu yang dipasang di radio masa ya, insyaAllah kami hafal dan kami boleh nyanyi kan.
4: Ada masuk bintang kecil sih?
5: Bintang kecil masa kami sih sempat audition masuk, sebab mungkin jaraknya agak jauh daripada kan? rumah. Tapi kami pernah masuk bintang Piramli bila dah besar. Okay, dan walaupun kami jadi cikgu sebagai kerja hakiki, bidang seni yang kami isi tinggalkan, bukan setakat kami yang bergiat aktif dalam bidang kesenian suara sebagaimana yang kami madah tadi, tapi kami menjadi jurulatih untuk pertandingan-pertandingan tertentu. Contohnya pertandingan nyanyian, pertandingan lakonan, pertandingan seni bahasa macam syair, pantun, sajak dan sebagainya, kepada murid-murid kami lah. Jadi sampai kini tu kami di IPG Batu Lintang pun kami masih jadi jurulatih lah untuk anak-anak pelajar kita di SIA. Dan kami memang tetap meneruskanlah minat kami dalam bidang kesenian walau di mana kami berada.
4: Memang dari kecil lah kan. Dari kecil minat berlagu. Tu mesti minat pidato ke kecil mari. Ada juga lah.
5: Pidato, pantun, semua
4: masuk.
5: Semua masuk.
4: Berterusan. Dan mun kita cerita dalam banyak-banyak bidang yang Cikgu Azizi kongsikan tadi nak, yang mana satu yang kita rasa betul-betul dekat dengan diri kita?
5: Ada dua sebenarnya.
4: Okay.
5: Yang macam

0: bagi bagi bagi kami sendiri lah, pengacaraan jadi penyampai itu adalah salah satu seni juga.
1: Iya, kan? Bahasa
0: si, si, si semua orang boleh kan.
1: Betul.
0: Jadi dua ya lah, sehingga kan walaupun kami ada kerja hakiki, kami mencari masa yang kami rasa boleh kami selitkan untuk memastikan kami sentiasa berada juga di dalam bidang yang kami minat ya. Musik berlagu kami akan ialah jadi MC ke, jadi penyampai ke, jadi pengacara dan sebagainya.
1: Musik bola rasa macam kosongnya dan memang betul. Satu je cari nak. Sebab dah minat gila nak. Paling-paling pun MC orang kahwin ke. Betul sih.
0: Kata orang macam gila mikrofon pun ada.
1: Bukan, mikrofon suka kita. Waktu ya untuk Bintang Piramli ya, Cikgu Azizi, tahun bila ya?
0: Kalau kami silap lah, 2016-17 macam ya. Ya pun kami sebenarnya beberapa tahun sebelum ya, kami nangga sidak peserta-peserta yang macam boleh kot untuk mencuba kan. Jadi tahunnya kami cuba nasib dan akhirnya terpilih ke final di peringkat negeri lah.
1: Wah, kan, ialah perjalanannya. Walaupun bergelar seorang pendidik, si menghalang untuk kita meneruskan minat kita.
0: Betul.
1: Dan benda yang semestinya diaplikasikan untuk anak-anak muridnya nak, yang pastinya nak. Lepas tu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan Azizi, bercerita berkenaan dengan dimensi seni seorang guru dalam silang budaya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya di Sarawak FM. Cikgu Azizi masih lagi bersama kita untuk petang tu. Okey, sekitar cikgu. Okey.
3: Alhamdulillah, masih okey.
2: Masih okey lah.
3: Rindu sebenarnya dengan konti.
2: Kan? Lebih-lebih lagi. Kami orang tu dah, rumah baru. Kan? Dulu rumah lama. Itu dah benar Petski, hitam atap. Okey, mari kita cerita berkenaan dengan seni dan juga pendidikan. Kita bergiat dalam seni, cikgu, lepas ya dalam bidang pendidikan juga. Mungkin boleh dikongsikan kaitan antara dua jalur tu.
3: Okey, sebagai seorang pendidik, saya sebenarnya percaya bahawa seni tu ataupun orang yang bergiat dalam seni tu hanya kenalah mempunyai ataupun merupakan seorang yang berilmu. Kita bukan bergiat tanpa ilmu. Jadi dengan ilmu yang boleh kita kaitkan dengan pendidikan, kita akan bukan setakat kita mempraktikkan kesenian sekadar suka-suka je ataupun sekadar hiburan je, tapi setidak-tidaknya ataupun kita ada satu visi dan misi untuk kita melihat bahawa kita mempraktikkan seni tetapi dalam pada masa yang sama kita memberikan ilmu ataupun mengajar mungkin komuniti ataupun sesiapa saja yang bersama-sama kita dalam keseniannya. Jadi ilmu dan seni memang bagi kami lah yang berpisah tiada. Kita mestilah berilmu untuk berseni.
2: Ya, kan ya, maknanya berkait rapat lah. Dan macam kita lah nak, apabila menjalankan tugas sebagai seorang guru, mendidik anak bangsa kita tu, macam ni seni ya, membantu kita beradaptasi dalamnya.
3: Okey, bila bergiat dalam seni tu, salah satu yang boleh saya rasa dan boleh bagi saya kelebihan bergiat dalam seni itu adalah dapat membina keyakinan dan motivasi kita lebih tinggi sebenarnya. Sebab bila kita ada kemahiran kesenian ya, contohnya macam kesenian yang memerlukan kita berada di hadapan khalayak, memang secara asyik langsung kita akan bertambah yakinlah di hadapan khalayak. Dan kalau dikaitkan dengan pelajar-pelajar, murid-murid yang kita ajar, bila sidak aktif dalam aktiviti kesenian tu, memang sidak akan lebih yakin dengan diri sendiri. Yang mungkin pada masa sebelum tu nya agak kurang yakin, tapi bila kita asah dan sidak selalu ke depan menonjolkan bakat seni ya, memang keyakinannya akan bertambah.
2: Mungkin ada testimoni daripada anak-anak murid kita yang digilap-gilap tampil menyelah.
3: Ramai sebenarnya. Macam okey, sebelum tu rasanya bulan lepas ada diadakan pertandingan nyanyian sempena dengan Sarawak Regatta, bukan Sarawak Regatta, Baram Regatta. Kalau saya silap RTM,
2: RTM Miri
3: yang menganjur kan. Dan salah seorang finalisnya adalah murid saya dulu yang saya pernah hantar untuk pertandingan nyanyian semasa sekolah rendah. Jadi sebelumnya menyertai pertandingannya hanya bertanyakan kepada kami lah apa tips dan sebagainya. Sampai kini itu masih berhubung dan kami melihat walaupun dekat sekolahnya agak mungkin lah kurang dari segi akademiknya, tetapi nyatanya ada kelebihan dalam bidang seni misalnya. Jadi secara si langsung dia rasa masih okey untuk meneruskan sebab dia ada bakat yang boleh ditonjolkannya. Seperti bakat seni tadi.
2: Kan? Mungkin tenanggal dia malu-malu pusak tapi bila diberi fokus benar-benar akhirnya bersinar. Betul. Kan? Bila dah berada di depan pentas memang kalah cikgunya.
3: Betul. Dah pandai bergaya dan iyalah showmanship-nya pun memang dah okey dah.
2: Kan? Dan mungkin tenanggal juga kan Cikgu Azizi, macam ni pendekatan seni tu menjadi proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah yang macam lebih menarik ataupun nemiak rasa macam biasa-biasa ataupun yang ada wow di sia?
3: Okey, kalau dalam pendidikan, kita ada satu elemen yang dinamakan sebagai didik hibur.
2: Okay. Ha.
3: Sebagai seorang guru, didik hibur ya, mesti bagi kami lah, gurunya mesti ada elemennya dalam pengajarannya. Mesti pengajarannya akan jadi mendata. At least lah,
2: cikgu grafnya lah,
3: grafnya. At least, cikgu yang mungkinnya si pandai berlagu, mungkinnya si pandai bersajak, mungkinnya si pandai berpantun misalnya, tapi dia pandai melawak ataupun bergurau, dia pun boleh dikatakan sebagai didik hibur yang secara asyik langsung boleh menarik perhatian murid-murid untuk lebih dekat, untuk apa, memberikan perhatian kepada pengajaran kita. Dan apatah lagi guru-guru yang mempunyai bakat-bakat macam nyanyian, bermain alat muzik dan sebagainya,
2: bonus lah.
3: Sangat memberikan macam ni satu iklim yang sangat baik lah dalam mengajar.
2: Mestilah kita pun rasa kita pun lah benda macam ni lalu layap kita dengan pasal rehat sambung lagi kan,
3: sambil kita ngajar yang bukannya
2: serantuk-rantuk
3: berlagu nak yang kita kena pandai apa jalinkan dua-dua.
2: Okey, dah menarik juga sebenarnya. Dan mudirik kita punlah Cikgu Azizi, sepanjang pelibatan bidang seni, mungkin ada pengalaman yang kita si dapat lupakan lah.
3: Okey, yang kami si dapat lupakan lah, salah satunya bila kami masuk ke dalam bidang pendidikan, di bidang pendidikan tu hanya ada setiap tahunnya ada mulah pertandingan antara cikgu-cikgu ataupun antara orang yang bekerja dalam pendidikan, namanya PSKPP.
2: Okay. Okay,
3: PSKPP itu salah satu pertandingannya ialah pertandingan nyanyian. Di Sarawak, kami pernah menang pertandingan nyanyiannya, kalau silap ya, mungkin 4-5 kali dalam tempoh dalam kerjaya kami.
2: Okay.
3: Ada sekali ya, kami bila menang kita akan wakil negeri ke peringkat kebangsaan, dan kami alhamdulillah pernah sekali memenangi peringkat kebangsaan dengan lagu P. Ramlee.
2: Ya, ada keyakinan di sini tak nak.
3: Ya, salah satu yang macam banyak juga kami pernah menang, tapi yalah macam salah satu yang boleh kami
2: banggakan sepanjang pencapaian. Warna-warni juga lah hidup kita, cikgu.
3: Betul. Sebab minat, tapi kita boleh jalinkan dalam kerja hakiki kita.
2: Kan? Syair pantun, cikgu?
3: Alhamdulillah, kami boleh bersyair. Kami boleh berpantun, tapi berpantun yang kena ada persediaan dan sebagainya.
2: Ya, betul.
3: Syair, insyaAllah boleh.
2: Syair pun banyak-banyak jenis-jenis banyak syair. Lagunya. Nazam lagi banyak lagunya, nak.
3: Betul. Dan kami di kesempatan tu lah, mungkin nak ucapkan juga terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kepada RTM. Sebab kami ada terfikir di RTM tu, mungkin satu benda aja yang kami belum pernah cuba, iaitu berlakon.
2: Boleh berlakon. Kena pernah kami yang tijayang mata berlakon.
3: Kami dah pernah berlagu, kami pernah jadi penyampai radio, pernah jadi penyampai berita, pernah jadi host, pengacara dengan RTM. Dan ruang yang dibuka oleh RTM sebenarnya sangat kami sangat berterima kasih lah kepada RTM atas ruang dan peluang ya. Yang mana bak kata kami tadi, kami minat dan RTM menyediakan platform yang sangat sangat besar lah untuk kami. Dan dapat keluar TV kata orang.
2: Ialah pencapaiannya terbesar lah. Alhamdulillah. Dan mungkin kita nangga berlagu dah peringkat kebangsaan lah. Mungkin tak si madah si tahu mek minta sain ni tu. Okey, kita berhenti rehat dulu dalam Silang Budaya. Cikgu Azizi masih lagi bersama kita waktu tu untuk cerita berkenaan dengan dimensi seni seorang guru. Mun ada anak-anak murid, anak-anak pelajar yang sama bertugas juga dengan Cikgu Azizi tu, say hi juga dengan kami orang, okay, di Facebook Sarawak FM.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Silang Budaya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Cikgu masih lagi bersama kita. Cikgu sebelah petang tu. Esok hari tu ngajar cikgu. Ngajar. Okey, hari tu cikgu santai bersama kita. Okey, selamat minum petang juga kepada kita orang yang sedang minum petang dengan Sarawak FM. Sebagai seorang guru, Cikgu Azizio, macam ni kita tu, kita nak kenal pasti pelajar kita mempunyai bakat terpendam, bakat seni untuk kita dapat detect yang macam ni.
5: Okey, biasanya Paling selalu ataupun paling mudah adalah dengan penganjuran pertandingan-pertandingan. Kadang-kadang pertandingannya si perlu pertandingan yang besar pun. Pertandingan dalam kelas, kemudian pertandingan peringkat sekolah. Dekat siang memang kita akan dapat mengenal pasti.
4: Cepat nangkap.
5: Sebab contohnya kalau di sekolah rendah, murid-muridnya lebih eager untuk macam mencuba. Nya mungkin si tahunya berbakat, tapi disebabkan nya rasa nya nyanaga kawannya kan, ataupun nyanaga diri nyampun, nya akan cuba. Bila mencuba ya, contoh pertandingan nyanyian misalnya, memang kadang-kadang nya si pandai menyanyi, tapi tiba-tiba kita boleh tahu nya tak pandai menari rupanya. Jadi dari sia, daripada satu yang kita fokuskan tadi, nya boleh mencambah menjadi pelbagai bakat yang kita boleh kenal pastilah. Pertandingan-pertandingan seperti ya. Dan dalam kelas pun cikgu-cikgu, mata cikgu tu matanya macam mata
4: helang.
5: Mata helang, betul. Sebab bila nyenangga student ya, boleh bercakap dengan meyakinkan, memang ada bakat tertentu lah dalam dirinya.
4: Mencedak malu macam ni kita nak meningkatkan apa tu, keyakinan apa sih, buang sikit rasa malu.
5: Okey. Untuk malu tu, salah satunya adalah dengan mengadakan aktiviti berkumpulan ataupun berpasangan. Kadang-kadang nya malu bilanya seorang.
4: Betul.
5: Tapi bilanya berpasangan ataupun berkumpulan, dari sia sifat malu mau kata kita hilangkan terus siapa, tapi siapanya kita boleh pupuk untuk kikiskan. Dan lama kelamaan insyaallah yang malu-malu ya, nya akan bertambah yakinlah dengan diri sendiri. Sebab si semua orang dilahirkan dengan keyakinan kan. Nya perlu ada satu macam yang menyokongnya sebelumnya meneruskan keyakinan individunya pun.
4: Ada yang tiba-tiba dah hilang sikit rasa malunya, terus nya ajak jokos setiap
5: betul
4: kali.
5: Dan kita kena student tu, kita salah satunya lah, kita kena selalu beri motivasi, beri pujian dan jangan lepaskan macam ni aja. Kita sebagai seorang yang lebih dewasa ataupun sebagai cikgu misalnya, kita kena salurkan apa-apa yang boleh membantunya untuk meningkatkannya pun bakat lah.
4: Mau dibimbing now.
5: Ya, bimbing. Betul.
4: Dan kita nanggap pun macam di Sarawak tu, sekolah rendah ke sekolah menengah pun, dengan adanya media sosial, kita terkejut-kejut nanggap. Paduhal dengan tatarian, peringkat kebangsaan, betul, dapat nombor. Baru-baru tu nak dikapit nak.
5: Sekolah dikapit. Yang di pedalaman kan.
4: Kan gitu. Lepas kami pun ada nanggap lalu di TikTok juga. Sekolah di pedalaman juga. Yang dalam pidato. Terkejut kita lah.
5: Ya. Bakat yang ada, ialah tugas cikgu untuk mengetengahkan lagi bakatnya dan membantu membimbing pelajar-pelajar. Mun sekda cikgu agak mungkin boleh, tapi sukar jugalah murid-muridnya untuk mengembangkan lagi bakatnya ke peringkat yang lebih tinggi.
4: Tapi macam kita, macam kami nak sebagai netizen juga lah, macam warga maya yang nangga, daripada cikgu usia tu lainnya pun caranya. Bila dia tu yang lebih muda, kira macam adik-adik lah, adik-adik kami lah, adik-adik kita jangan pun lebih lain lagi pendekatannya, lebih ada kreatif, warna-warni lagi.
5: Kan generasi kan, generasi Z, generasi Alpha itu
4: yang lain. Jadi kita cuba jadi macam lebih dunia pendidikan yang lebih macam dekat lah, bila kita dengar kita ada ajak pencapaian anak-anak kan,
5: lagi-lagi dengan media sosial yang kini tu sangat mudah diakses. Kadang-kadang cikgu yang siap ada bakat, siap ada bakat apa-apa, yeah, pun boleh jadi jurulatih yang sangat baik dengan menggunakan media sosial, ada YouTube dan sebagainya, yeah, yang gunakan video-video yang ada untuk melatih nembiak yang dah kenal pasti potensinya.
4: Syabas dan tahniah lah kepada warga pendidik yang berjaya ngembak anak-anak murid, pelajar-pelajar ke peringkat pertandingan, walaupun masanya tenaga nak dikorbankan wang ringgit dan sebagainya. Dan untuk diri kita pun, Cikgu Azizi, mungkin menjadi cabaran kita lah dalam bidang seni itu, apabila kita aktif dalam bidang seni, apa yang menjadi cabaran utama kita?
5: Okey, cabarannya ialah kalau kami membahagikan masa. Sebab kita ada kerja hakiki, dan bagi kami, dan rasanya bagi semua orang lah, kerja hakiki adalah hakiki yang perlu betul-betul kita utamakan. Tapi minat kita seboleh-bolehnya janganlah kita tutup minat kita ya, disebabkan kerja hakiki kita ya. Tapi kerja hakiki memang kita utamakan, tapi minat ya, kita kena cari masa juga untuk kita laksanakan, supaya kita sedahlah kita sepanjang masa memikirkan kerja aja. Jadi dengan adanya elemen ataupun perkara-perkara lain yang boleh menggembirakan kita secara asyik langsung, boleh membantu untuk menggembirakan kita juga melaksanakan kerja hakiki kita. Macam yang lah sebenarnya.
4: Apa yang kita minat tu kadang-kadang macam macam ni, macam me time juga lah untuk kita kan.
5: Me time dan macam beri motivation juga lah kepada kita. Kita happy buat apa yang kita suka. Bila when it comes to masuk kerja hakiki kita pun happy tadi.
4: Dimbak balik masuk dalam ke booster.
5: Booster, betul.
4: Okay, AI dah kena tahu ya, cikgu. Mungkin kita nangga nak sini-sini pun boleh kita tu access AI, pasal kita mengaplikasi AI dalam bidang seni juga. Mungkin pandangan kita lah AI tu, dan untuk kita aplikasi dalam bidang seni dan juga betul bilik dah pendidikan tu.
5: Okey, AI, kecerdasan buatan, salah satu teknologi yang bagi kami sendiri lah sangat membantu dalam bidang seni tu. Tetapi berbalik semula kepada yang kami katakan di awal tadi, ilmu dan seni.
4: Seni.
5: Bila kita menggunakan AI, memang memudahkan kerja-kerja kita dalam bidang seni misalnya. Tetapi kalau ilmu yang sangat penting juga untuk kita memastikan bahawa apa yang dihasilkan dibantu oleh AI tadi merupakan benda yang betul. Contohnya, kalau kita mengajar tarian, bila AI menghasilkan muzik tarian Zapin misalnya, kadang-kadang kita rasa betul ke muzik untuk muzik Zapin?
4: Betul.
5: Bila kita ada ilmu, mungkin kita akan
4: pakai je.
5: Tapi dengan adanya ilmu kita, kita tahu, tu kurang betul tu. Jadi kita kena gali lagi sampailah AI yang boleh betul sebagaimana yang ilmu yang kita ada lah. Macam kita buat contoh ya, menghasilkan sajak, menghasilkan pantun. Kami kadang-kadang menghasilkan pantun, kami pakai ChatGPT. Tetapi kalau orang saya ada ilmu, pembayang maksud pantun ya,
4: AB
5: ya. Kalau ChatGPT kadang-kadang nyasi buat AB nya atau buat AA ataupun BB kadang-kadang AABB ya pun ada. Kalau orang yang saya ada ilmu kan akan pakai je. Tapi dengan kita yang ada ilmu tu, kita akan
4: Munikan lagi
5: supayanya tepat.
4: Betul kan?
5: AI bagus, tapi kita kena ada ilmu lah menggunakannya.
4: Si salah.
5: Sangat membantu. Sebab dunia sekarang kan bergerak laju. Jadi kalau kita sip makin ya, kita ketinggalan lah.
4: Betul. Dan ada juga isu berkenaan dengan pakaian tradisional.
5: Kadang-kadang nyasik tepat dari segi coraknya. Contoh, orang buat grafik misalnya, yang mungkin terlalu mau pakai AI, bendera salah, apa,
4: jalurnya kurang,
5: bintangnya kurang, ya memang perlu ditanggal.
4: Yang pentingnya ilmu dia, dan juga kita perlu merujuk balik lah kepada rujukan yang tepat. Sebab lebih-lebih lagi bila benda yang dah bila poster nak dan sebagainya, dan juga elemen-elemen tarian dan pakaian dan busana tu sensitif sikit. Jadi kita harapkan ada di antara yang mendengar tarian itu mendapat input yang menarik lah, positif daripada Cikgu Azizi hari itu. Dan kita sambung lagi hiburan kita. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk sesi yang last lah, si berasa ya Tio, pada beat kita bersama dengan Cikgu Azizi. Kita cerita berkenaan bagaimana Cikgu Azizi berada sebagai seorang pendidik dan juga seorang penggiat seni di

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Okey, si berasa kita tok dah pun sampai ke hujung pertemuan kita, cikgu. Si berasa nak panjang juga sebenarnya cerita kami dua hari itu berkenaan dengan seorang guru yang bergiat aktif dalam bidang seni dan juga apa yang dipelajari dan segala ilmu dalam bidang seni digarap lagi dalam dunia pendidikan, Cikgu Azizio. Dan sebagai menutuplah pertemuan kita dalam silang budaya hari itu, mungkin ada nasihatlah daripada cikgu sendiri kepada guru-guru yang berbakat di luar nun yang masih belum berani nak mengetengahkan bakat lagi pun.
4: Okey, saya pasti cikgu-cikgu tu hanya ada banyak bakat yang ada dalam diri masing-masing. Saya kisahlah dalam bidang nyanyian, bidang lakonan, bidang seni bahasa dan sebagainya. Kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan cikgu, apa bakat yang kita ada, gunakanlah bakat ya untuk yang pertama untuk menggembirakan diri sendiri. Yang kedua untuk mungkin menggembirakan orang di sekeliling, terutamanya murid-murid kita. Dan yang ekstranya, kalau cikgu rasa mau serius dalam mengetengahkan ataupun mengembangkan bakat ya, boleh cuba di luar daripada kebiasaan. Contohnya kalau ada dibuat pertandingan-pertandingan ataupun uji bakat-bakat tertentu, why not untuk sertai? Sebab zaman sekarang, kata kami tadi, dalam bidang seni tu nyasi terbatas. Walaupun kita ada kerja hakiki, disebabkan minat, kita boleh adjust masa untuk kita meneruskan minat kita tadi. Dan paling mudah juga yang saya nanggar dalam dunia zaman sekarang ialah media sosial. Kita ada banyak aplikasi media sosial yang boleh kita contoh buat live misalnya. Semestinya live yang untuk kita dapatkan keuntungan semata-mata, tapi untuk kita melepaskan rasa kita rasa minat ya.
3: Live nak jadi DJ pagi.
4: Benar. Mau jadi DJ, live jelah jadi DJ. Mau baca berita, live jelah baca berita, ataupun mau berlagu, live lah berlagu. Yang penting sebagai seorang guru, kita hendaklah sentiasa ataupun masih tetap menjaga kita pun apa namanya disiplin dan cara kita berhadapan dalam komuniti media sosial misalnya. Janganlah kita dah tahu kita tu seorang pejabat awam misalnya. Kita menunjukkan sesuatu yang tidak menonjolkan ciri-ciri pejabat awam ataupun cikgu. Minat no problem, tapi kita masih juga perlu menjagalah apa yang perlu kita jaga.
3: Kami juga di antara guru-guru pun aktif juga dalam media sosial tu, tapi masih dalam ketika dah menjadi suri teladan anak-anak murid lah. Dan akhir sekali daripada Cikgu Azizi kita, pesanan kepada anak-anak muda yang mempunyai bakat seni tapi takut untuk mengejar minat tu tadi pada guru, untuk anak-anak muda lagi macam kita, banyak-banyak juga lah bidang dah diceburi nak. Sekali melangkah nang terus harung tu.
4: Okay, kepada adik-adik, anak-anak yang di luar sana, kata orang kan, bermimpi ya percuma. Siap perlu bayar pun. Siap perlu bayar. Bila kita ada mimpi, kalau kita hanya bermimpi semata-mata, mimpi ya memang kita suka. Kita suka mimpi yang indah-indah. Tapi untuk kita pegang, untuk kita gapainya, siap akan dapat. Kecuali lah kita berusaha untuk mencapai mimpi ataupun impian. Usia muda, dari sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di IPT, pengajian tinggi, bila kita ada impiannya, banyak ruang dan peluang sebenarnya kalau kita mau mencapai sesuatu. Usaha kena lebih lah. Dan zaman sekarang rasanya keterbatasan macam zaman dulu saya dah lagi. Macam yang kami nasihat kepada rakan-rakan guru, media sosial hari mudahlah. Kadang-kadang kita sih sempat nak pergi uji bakat dan sebagainya. Gunakanlah media sosial dan sebagai cara untuk kita mungkin memperkenalkan diri kita di halayak, tanpa kita mungkin perlu pergi ke pentas, naik pentas dan sebagainya. Gunakan media sosial, Nia tahu rezeki yeah. satu masa. Contoh RTM menanggap bagus Nia tu macam jadi DJ lah. Tanpa melalui uji bakat misalnya dipanggil untuk uji bakat tertutup dan betul? Sebagainya boleh mengembangkan lagi apa yang ada pada diri seseorang.
3: Dan ni tak juga menjadi idola ke orang
4: betul.
3: Lain?
4: Jadi influencer kepada masyarakat ataupun kepada rakan-rakan yang seusia dengan Sidak lah.
3: Betul.
4: Daripada kita membuang masa untuk buat benda yang kadang-kadang kita rasa mau happy-happy je. Tapi why not yang happy ya, kita adjustkan menjadi satu yang memberikan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat. Dan satu masa nanti mungkin boleh memberikan kita satu pekerjaan, satu career yang baik untuk kita juga.
3: Betul.
4: Macam DJ kan, jadi DJ. Kami selalu nanggar kita maulah live di media sosial. Macamnya apa? Macamnya akan jadi macam jadi DJ. Okay, tapi suka berkongsi benda yang ekstra lagi di
3: sebab
4: yang asyik
3: dapat digunakan
4: betul.
3: Untuk kan macam-macam ialah terpaksa macam ialah okey baiklah terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad Azizi bin Rahim kerana sudi bersama kita hari itu dalam Silang Budaya Dimensi Seni seorang guru dan kita harapkan ramai lagi lah guru kita yang berbakat dalam bidang seni tampil dan juga menyelah hendaknya duduk juga di kerusi tetamu kami tu gelak ni tahu kami mau ditemu bual tu boleh no problem mesti padah lo apa ke sedara no oh, mungkin kita untuk kita sebagai idola orang lain nak untuk kita angkat guru kita yang berbakat tu dan juga terima kasih kepada penerbit kami itu Yati Jaya dan sekali lagi selamat maju jaya lah juga kepada kita Cikgu Azizi dan insyaAllah kita akan menjalinkan kerjasama yang lain mungkin bang kali okey dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi okey

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuk jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man kita orang, nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: Ini tu langguak paman. Nang langguak. Syampuan minta puji pak. Yolah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
5: Kami nang minta kita.
7: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat jatuh. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
9: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
8: Sketsa kayu tepi jeraya.
10: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
11: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.08 minit petang.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:08 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa. Inilah petang yang selalu anda nantikan.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: So, FM Sehati Sejiwa. Okey, kita ikuti info cuaca bersama dengan rakan pelabur kita Iskandar. Assalamualaikum, Iskandar.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Okey, silakan info cuacanya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 9 Ogos 2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Berjerebu pada keseluruhan bahagian di Sarawak iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan berjerebu pada keseluruhan bahagian di Sarawak iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, selamat bertugas.
1: Terima kasih rakan pelapor kita Iskandar melaporkan ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Dan masanya untuk kita ikuti rancangan refleksi diri yang diterbitkan oleh rakan setugas kami di Jejak.
3: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Katakan, kalau kita melihat pandangan Sharifah Alwiah 1987, mengikut katanya, kendiri adalah satu organisasi peribadi bersorang individu yang unik dan dinamik, lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Ya, hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku, perasaan dan pikirannya. Maksudnya, ya, kita tu berada di persekitaran orang yang hormat, kelakar halus, ya, jaga manas, ya, sip handai dengan anak orang, ya. Saya percayalah, murang anak kita, sip buat anak balik. Kita doakanlah supaya nyo ndak anak kita lagi. Tu ndak belong anak kita anak, ya.

Salah pun ada anak juga. Sebab kerjanya nak suka dengan anak orang. Ha, jadi kita tu sebenarnya nak suka dengan anak orang, ya, kuranglah. Ya, sebab bila kita dengan anak orang, orang saya dengar, saya ada pedah. Ha, kita yang kaya hati tempun. Ya. Jadi, ha, ya satu daripada perkara kendiri yang tak bagus pada kita lah. Suka dengan anak orang. Ya. Ingat, boleh orang anak kita, sibuk balas dengan anak balik. Ya. Ha, kita mintalah kepada Allah supaya nyaya berubah satu hari kelak. Ya. InsyaAllah kita akan menjadi mendapat pahala yang lebih baik, ya, oleh kerana mendoakan agar hamba Allah itu dapat berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sepena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Dah pun 4:25 minit petang waktu tu. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang, dah berjerebu sedikit ataupun memang si nampak gila. Selalunya nampak jauh nak, macam hari tu nya jarak pandangannya ada terhad sikit. Kita orang boleh kongsikan kepada kami di status tugasan kami yang ada bertanya macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Okay, boleh kongsi keadaan cuaca di lokasi kita orang di sini, dan mungkin di taman perumahan ni ke, mungkin yang disibuk, berilah sini tempat kita untuk kita sama-sama ketahui macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Dan kita orang boleh merujuk laman Sesawang Met juga dan media sosial rasmi Met Malaysia. Boleh kita orang muat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat terkini berkenaan cuaca di tempat kita orang. Dan selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar yang terus ceria bersama kita di Sarawak FM. Rami juga yang dah pun menitipkan ucapan yang berkongsikan keadaan cuaca macam Mak Zai tu. Layan Sarawak FM dalam kereta balik dari Samahan tadi, katanya beli barang sikit. Cuaca nang berat ya rupa langit, katanya. Rupa si panas tapi berangat. Berangat je rasanya. Yalah, dikongsikan oleh Mak Zai. Zaliha Liun juga bersama kita. Salam Rikmah, salam hujung minggu semua Hajrah B. Panas hari tu yang di rumah ajak ngemas rumah, buang mana benda yang sik dipakai di rumah tu, katanya. Mupuk-mupuk lah gedung nyawa nyaman hari tu. Pagi tadi dah meracun rumput, hari tu kemas rumah. Oh, aktiviti yang Ramadhan tu nang dimanfaatkan sepenuhnya lah hujung minggu nak Hajrah B. Sabtu yang Ramli, panas terik di bandar yang miri tapi berjerebu. Apa khabar kita orang semua? Dan hari itu sebenarnya si ke sini-sini lah, duduk di rumah aja. Rosalina Frances, salam untuk semua. Noliana Kuang, salam dari Kundasang, bumi di bawah bayu. Sepetang untuk sahabat-sahabat di bumi Kenyalang. Mak Teh, assalamualaikum Yan. Waalaikumsalam. Di rumah aja petang untuk cuaca sangat panas hari itu, betul-betul. Dan kami tu kejar juga sebenarnya, panas juga cuaca hari itu. Oh, tengah hari tadi lepas sehat kita masuk

jadi pejabat memang rasa cukup panas sekali. Apapun, sama-sama kita jaga kesihatan, lebih-lebih lagi golongan yang berisiko, kanak-kanak dan juga kita orang yang ada masalah pernafasan dan juga warga emas. Keadaan cuaca kita, udara kita sih berapa bagus, tapi kita harapkan kita orang terus sama-sama menjaga kesihatan hendaknya. Okey, jom kita tunaikan permintaan sahabat-sahabat pendengar kita nak dengarkan lagu Hindustan untuk petang tok dalam Ritma Muzik Retro Terbaik bersama Kamik Yan.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa, masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, menghiburkan kita orang petang Ahad macam tu. Ada di antara kita orang yang dalam perjalanan menghantar anak-anak pulang ke asrama, okay, anak-anak yang tinggal di asrama, okay, dan ada juga di antara sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja sebab esok hari nak bertugas lagi, almaklumlah, kembali ke lubuk rezeki kata orang, ke Periuk nasi, dan Sabtu dan Ahad digunakan untuk berada dengan keluarga, mungkin perjalanan yang cukup jauh juga hari itulah. Selamat dalam pemanduan untuk kita orang. Dan berkenaan dengan situasi jerebu, kita nanggah berita ATM Sarawak di Facebook berkongsi berkenaan dengan situasi jerebu di Sarawak tu, menyentuh berkenaan dengan jerebu di Sarawak tu, Nancy mahu pengusaha Taska dan pusat jagaan kanak-kanak memperkemas prosedur operasi standard SOP tu, termasuk mengurangkan aktiviti luar dari fasiliti jagaan dan juga menggalakkan pengambilan air kosong bagi mengelakkan dehidrasi seperti yang diamalkan menggalakkan anak-anak main di luar taska dan minum air yang banyak, dan kalau perlu gunakan mask dan bergantung kepada keadaan, untuk dimaklumkan oleh Datuk Sri Nancy. Dan belum ada arahan, sebarang arahan bagi penutupan pusat jagaan di kawasan yang terjejas. Setakat pukul 2 petang tadi, 7 kawasan di Sarawak mengikutkan bacaan tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Juak Miri. Dan ada juga di antara rakan-rakan kita masa tu yang bersantai dan juga rasa-rasanya petang tu nak meneruskan lagi breeze walk dan juga mungkin fun walk, fun run-nya. Setelah pagi tadi ada yang rata-rata menunjukkan gambar yang cukup membanggakan, siap ada medal nak melengkapkan target masing-masing. Ada yang sama-sama berlari dengan kita, okay, tapi tujuannya berbeza. Ada yang rindu hati maraton, ada yang rindu hati fun walk aja, ada yang mengejar angka dan juga podium, ada yang berekod untuk menyembuhkan luka. Mungkin juga tu adalah cara terbaik untuknya me time kata orang, curhat. Dan ada juga yang lari demi mencari masa untuk diri sendiri, ada yang berekod tu kata orang, okay, untuk sihat, dan juga ada yang lari untuk memecahkan rekod peribadi, dan juga mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan sebab rasa-rasanya hari itu ada lengkaplah kilometer yang ditargetnya. Tahniah kepada kita orang. Ambil pun happy juga lah dengan sahabat-sahabat yang berjuang setelah berlatih, dan juga ada yang terkandas rasanya hari itu, si dapatlah meneruskan akibat kecederaan dan sebagainya. Tahniah kepada kita orang yang dapat melengkapkan maraton kita hari itu. Satu pagi lagi dah awal nak Okey, apapun terus bersama kami orang. Selamat menjamu hidangan petang untuk kita orang sambil dengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Ya betul, lagu-lagu retro sebelah petang tu. Bila kekasih mula merajuk, mungkin sejambak bunga yang perlu kita hadiahkan, ataupun mungkin secawan kopi yang menjadi kegemarannya, mungkin boleh memujuk hatinya. Dan juga mungkin Nek Tok Ari yang wadah QR sikit kah? Boleh kan macam ni? Kita sih tahu lah masing-masing lain cara untuk memujuk bila kekasihnya mula merajuk.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

4 minit petang. Kita berlayar melewati hari-hari yang tenang. Adakalanya ada badai yang perlu kita tempuhi. Kadang-kadang ada yang datang menemani pelayaran kita. Ada juga yang pergi sebelum kita sempat mengucapkan selamat tinggal. Namun setiap pertemuan pastinya meninggalkan sesuatu dan setiap perpisahan mengajarkan kita erti untuk terus menghargai sebuah pertemuan. Dan setiap perjalanan juga membuat kita lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan yang pastinya juga kita siap akan selalu berada di tempat yang sama, tetapi ada kenangan yang akan sentiasa mempunyai jalan ceritanya sendiri untuk membawa kita kembali mengenal diri kita. Mungkin juga lagu-lagu kenangan yang diputarkan petang untuk membawa kita kembali pada satu masa yang mana yang si bisa kita unduh tapi boleh kita putarkan kembali dalam kotak ingatan saja. Yalah, bestnya lagu-lagu retro lah. Okey, seperti biasa sama-sama kita ikuti berita nasional yang akan kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Okey, esok hari jumpa di Sebuyuh kita orang di Pekan Sebuyuh. Kita sama-sama menghirup secawan kopi. Okey, santai-santai aja. Kita nak bertemu dengan pendengar-pendengar kita di Sebuyuh. Okey, esok hari insya-Allah kita akan mula pukul 10 pagi. Ramai jualah geng-geng kita di JSO FM untuk rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya jua. Lepas itu kita ada kuis, ada meet and greet, kita orang boleh bertemu dengan DJ-DJ datang esok hari bergabung. Bertukar cerita, saling minum pagi, nah boleh ajak saya, ada masalah ya. Okeylah, Rima Muzik Radio terbaik seperti biasa 5.30 petang untuk hari Sabtu dan Ahad. Hari itu hari Ahad kita ada PMR. Apakah itu PMR? PMR Peti Muzik Radio 30 minit lagu retro tanpa henti kita hadiahkan.

Dan bersama kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam. Minta maaf banyak-banyak kepada sahabat-sahabat pendengar yang dah pun hantarkan ucapan untuk sebelah petang tu, si sempat kita tunaikan masa cukup terhad. Okey, tapi siapa? InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ritma minggu depan hari Rabu semestinya. Dan mengharapkan agar kita orang terus ceria dan juga terus bahagia, hendaknya terus diberikan kesihatan yang baik hingga kita jumpa lagi dalam pertemuan kita Ritma Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum.

0: Fony Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
0: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: dengarkan Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti, hanya di Ritma Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Terimalah Pantasia Gambar.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, terima kasih kepada kita kalau di sini juga berada pada waktu itu karena terus hati sejiwa di Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu dan selamat petang kepada kita. InsyaAllah untuk 3 jam seterusnya tu kami real meneruskan tugas daripada DJ Yan yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi. Mesti ritma muzik itu terbaik. Kini tu kita bersama Musik Simfoni Mabah Musik Jiwa edisi hari Ahad 3 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Dan kami Ril akan teman kita lah sampai pukul 9 malam tu kelak. Alhamdulillah untuk hari tu tengok jadi tahniah juga kepada kita yang telah pun menyertai aktiviti sehat lah aktiviti riadah juga. InsyaAllah terus diberikan lah kesihatan yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apapun keadaan kualiti udara kita tu si berapa bagus lah disebabkan oleh keadaan berjerebu. Jadi jaga diri juga lah jabatan alam sekitar tadi mesti petikan dari berita Sarawak FM ada madah untuk kesihatan dan keselamatan pelajar-pelajar murid-murid kita tu sekolah tadika dan taska diarahkan untuk ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Jadi dari infografik tadi kami ada nanggah bacaan masih lagi di bawah paras 200 lah mun menghampiri persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah tadika dan taska yang berkenaan. InsyaAllah hadir permudahkan urusan kita semua pada hari tu. Baik, Musik Simfoni Mama Musik Jiwa tu kita boleh juga singgah di live FB Sarawak FM. Kita ada live stream di sini. Nggak boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan komen dan ucapan salam daripada kita. InsyaAllah kami akan kongsikan komen-komen nak dihantar oleh kita sepanjang perubahan kita sampai pukul 9 malam tu pula. Dan seterusnya lekat tu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dalam semat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu. Jadi terus bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sarawak FM, Serati Sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa, Monco Undok, Bukit Manang, Lombok Rambai, Lembaki Tengah, Lembaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.39 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.41 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.46 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darul Serike Jula Bintango dan Rajang pada pukul 6.47 minit petang. Zon 6 Kabung Liga Sui Aman Angka Lili Lebu Antu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.47 minit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.49 minit petang. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di

0: Zolapan bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.53 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: #sehati sejiwa

0: di Sarawak FM 91.5 di Sarike.
1: Ya, terima kasih orang Sikir yang dengar Suara FM di frekuensi 91.5 MHz. Meriah di Sikir now dengan program Sarawak Ku Sayang bagian Sikir yang bermula pada jam lepas sampai hari itu. Jadi insyaAllah banyak manfaat lah yang diperolehi dari program tu khasnya bagi kita yang berada di orang Sikir lah. Jadi lokasi seterusnya Sarawak Ku Sayang tu akan diadakan di Mokah pada hujung bulan Ogos tu kelak. Jadi, teruskan memeriahkan program tu khususnya bagi orang Mokah pada hujung bulan Ogos tu kelak, insyaAllah. Dan musik simfoni Mama Musik Jiwa pada petang tu, insyaAllah, sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.53 minit petang lah, kita akan sama-sama akan diperdengarkan dengan bacaan dan suci Al-Quran terlebih dulu. Dan 7 malam kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur, dan selepasnya terusnya bersama musik simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam. Jadi terus sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: Sehati Sejiwa bersama anda.

0: 6 petang hingga 9 malam. Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gemuruh jiwa, semangat membara. Sehinggalah standing in the eyes of the world yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: sehati sejua. Sibu 101.5 MHz.
1: Alhamdulillah, terus bersama kita Musisi Simfoni Wah Musik juga di Soul FM. Meski jam kedua kita bersama pada waktu tu dan malam tu si sunyi lah, oh, juga kepada kita yang merindui aksi-aksi ataupun peranan tertinggi bola sepak secara langsung di kaca TV kita pada malam tu. Malam tu ada peluang menarik. Aha, boleh kita nangga di saluran TV OK bermula pada pukul 8 malam tu kelak. Salah satu pasukan kelab ternama dari England, Chelsea, akan bertemu dengan skuad Harimau Selatan Johor Darul Takzim JDT. Jadi satu peluang bersejarah lah bakal kita nangga pada malam tu. Apapun si lupa juga kepada skuad kebangsaan lelaki negara kita tu yang telah mara ke peringkat 10 akhir kejohanan bola sepak ASEAN semalam layak selepas menang ke atas Filipina 1-0 dan sekaligus berada di kedudukan kedua lah, kelayakan otomatik ke peringkat separuh akhir. Dan pada peringkat separuh akhir pula, Malaysia akan bertemu dengan pasukan Vietnam untuk perlawanan separuh akhir yang akan diadakan secara timbal balik. Jadi perlawanan pertama, Malaysia akan melayan kunjungan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada 16 Ogos 2026, tu sebelum aksi yang kedua akan diadakan di laman lawan seterusnya pada minggu yang berikutnya. Jadi pada 19 Ogos 2028. Jadi ya, untuk perkembangan bola sepak negara kita dalam kejohanan bola sepak Piala ASEAN. Dan terima kasih juga kepada kita yang menyapa kita di live FB pada malam tu, Rami Sidak tu. Alhamdulillah, terima kasih sudi singgah situ memberikan suasana di media sosial Sarawak FM. Jadi Nora Ngah Nora, Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, salam simponi Mama Musik Jiwa dan salam Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan daripada Sabtiyah Ramli, Waalaikumsalam Sabtiyah Ramli, salam 25 Sapar 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Miri tapi berjerebu. Jadi iyalah keadaan semasa cuaca kita berjerebu. Ada apa? Aktiviti di luar dan ada masalah kesihatan sikit, jadi boleh hadkan kegiatan di luar kita, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita. Jadi salam Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat, semoga dipermudahkan dan diterima doa-doa, dimakbulkan dan hati sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih Sabtuyah Ramdi, solat yang agama yang ada, alhamdulillah, terima kasih. Dan daripada Rashidah Edi, Waalaikumsalam Rashidah Edi, bersama dengan titipan kata dikongsikan daripada Rashidah Edi, kadang-kadang yang kita perlukan bukan tambahan rezeki tetapi tambahan berkat pada rezeki yang ada. Alhamdulillah, terima kasih Rashidah Edi. Jadi sikit lagi kami kongsikan daripada Hajar Ambi, Waalaikumsalam Hajar Ambi, terima kasih menyapa kita di store ucapan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Dan cuaca panas di Matang, jadi lokasi hanya di Matang, Kuching tu now. Jadi terima kasih Haji Ramli. InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan sepanjang kita bersama sampai pukul 9 malam tu. Dan seterusnya pada jam kedua tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak kepada kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula, jangan lupa untuk kita ikuti rancangan terbitan Azlina Haji Ramli, Lantunan Wahyu, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagul, Sasa, Moncu, Undop, Bukit Manang, Long Rambai, Lembagi Tengah, Lembagi Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.45 menit malam. Zon 1 Limbang Sunda Trusana Lawas pada pukul 7.48 menit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.51 menit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.53 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka dan Lasibu Kenawit Kapitan Song pada pukul 7.53.

0: Am. Zon 6, Kabon Liga Suaman ang kalilibuan tubetong Spau Pusa Sarato Roban dan Debak pada pukul 7.59 minit malam. Zon 7, Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.01 minit malam. Bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Ludu dan Sematan, maksudnya waktu Salat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 8.04 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Masih Jiwa. Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
3: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini marilah sama-sama kita mendalami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28 hingga 29 yang dibacakan tadi, yang bermaksud bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati, kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu pula, akhirnya kamu dikembalikan kepadanya. Dia, yakni Allah, yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajak kita merenung hakikat diri. Kita tidak pernah memilih bila kita dilahirkan, siapa keluarga kita atau bagaimana rupa kita. Semuanya berlaku dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, kehidupan ini bukanlah milik mutlak manusia, tetapi sebuah amanah yang dipinjamkan. Ibarat embun di hujung daun, indah kelihatan namun tidak kekal selama-lamanya. Oleh itu, tidak sewajarnya manusia hidup dalam kesombongan, kelalaian atau keingkaran kepada Allah. Daripada tiada kepada ada, daripada hidup kepada mati, dan daripada mati kepada kebangkitan semula, semua perjalanan ini menunjukkan bahawa kita sedang menuju satu destinasi yang pasti, yaitu kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam ayat ke-29, Allah menyatakan bahawa Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk manusia. Kemudian Dia menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 langit. Menurut tafsir Ibnu Katsir, selepas Allah menyebut tentang penciptaan manusia, Allah mengajak manusia melihat pula kepada penciptaan alam sebagai tanda kebesarannya. Pendengar dirahmati sekalian, bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup dan segala rezeki yang terbentang luas adalah lambang kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Namun, nikmat ini bukan alasan untuk manusia bersikap rakus dan merosakkannya. Sebaliknya, ia adalah amanah untuk digunakan dengan penuh syukur, bijaksana dan bertanggungjawab. Di penghujung ayat ke-29 tadi, Allah menegaskan bahawa Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini mengingatkan kita bahawa tiada satu pun tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Bukan sahaja perbuatan zahir, bahkan bisikan hati yang paling halus juga berada dalam ilmunya. Kesimpulannya, 2 ayat ini mendidik kita untuk mengenal Allah melalui 2 cermin besar, iaitu diri sendiri dan alam semesta. Diri mengingatkan kita tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan. Manakala alam pula mengingatkan kita tentang nikmat, amanah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: 7.43 minit malam pada waktu itu. Jadi semua malam kepada kita, walau di sini juga dengar dan stream pada waktu itu. Dan semasa keadaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak kita pada malam itu, daripada bacaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar kemas kini pada pukul 7 malam tadi, tertinggi masih lagi dicatatkan di Serian dengan IPU 172, manakala di Kuching 157, Seri Aman 156, Seri K 152, Sibu 107, Bintulu 153, Sama Laju 151. Jadi ya, bacaan yang dicatatkan untuk tidak sihat. Jadi sementara untuk kawasan-kawasan lain, bacaan pada paras sederhana. InsyaAllah sama-sama kita doa lah. Semoga keadaan kualiti udara kita beransur pulih lah hendaknya. Dan kami juga, ibu bapa juga bingung nak, oh anak sekolah esok pun lah mencecah sampai 200. Jadi diarahkan serta merta nak SOP-nya ditutup bila paras bacaan kualiti indeks udara di kawasan Jatik mencecah 200. Jadi pihak sekolah maupun tadika dan taska diarahkan ditutup serta merta untuk demi kesihatan dan keselamatan murid-murid yang bersekolah di Sia. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik aja lah, oh. Di Malaysia Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa seterusnya pada malam tu, sebelum berkumandangnya azan fardu isyak bagi zon 8 pada malam tu, pada pukul 8.04 minit malam pula, insyaAllah sama-sama kita diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu di Soal FM tu. Dan teruskan bersama Mesti Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.
2: Simfoni

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
2: A'udzubillahi

الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: datang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, bersama kita Mercy Symphony Mama Musa Jiwa pada jam ketiga pertemuan kita pada malam tu. Selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream stream pada waktu tu. InsyaAllah apa juga urusan kita pada waktu tu dipermudahkan semuanya. Dan pada malam tu waktu tu boleh layan lah pelawanan bola sepak di saluran TV. Okey, pelawanan dah pun bermula pada pukul 8 malam tadi di antara Johor Darul Takzim JDT menentang Chelsea, berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada malam tu. Dan semasa masih lagi berlangsung di separuh masa yang pertama, pada masa tu masa minit yang ke-22, jadi kedudukan semasa JDT sedang mendahului Chelsea dengan 1-0. Jadi boleh juga kita dengar di penyiaran langsung di RTM Click mesin gadget kita untuk pelawanan di antara Chelsea menentang JDT pada malam tu. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang singgah di live FB kita pada malam tu juga. Kami yang menyapa kita di situ ada yang berkongsikan mutiara kata bersama dengan kita. Jadi kami bacakan daripada Elisman Zeta 3. Waalaikumsalam Elisman Zeta 3, salam hujung minggu untuk semua katanya. Dan selamat menyambut bulan kemerdekaan Ogos 2026. Jadi sejepis mutiara kata, moga sudi direnungi bersama ya katanya. Jadi pembebasan diri dari kejahatan hati juga satu kemerdekaan, ibarat pejuang di medan perang demi kemerdekaan tanah air. Renungkanlah kita bersama ya, daripada Elisman Zeta 3. Terima kasih untuk perkongsian kita. Dan juga sapaan daripada Jaitun Ais. Waalaikumsalam Jaitun Ais. Jadi salam Fardu Maghrib Indonesia kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan serta ibadah salat kita diterima Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dalam lindungan Allah semua, insyaAllah. Terima kasih Jaitun Ais lagi daripada Nekmo. Dan juga nanti komennya. Waalaikumsalam Nekmo. Salam Maghrib dan Isya. Selamat berhujung minggu semua daripada Nekmo. Amirul Handsome, waalaikumsalam. Amirul Handsome, terima kasih menyapa kita di situ. Sania Ganti juga, terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam. Salam Maghrib dan Isya daripada Sania Ganti. Amirul Handsome, terima kasih menyapa kita di situ. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam. Salam Simponi Bapak Pusat Jiwa daripada Suhaila Abdullah. Ahmad Sapi'i juga ada menyapa kita, terima kasih Ahmad Sapi'i. Noreni Amran juga menyapa kita. Amran Saili, kepada kawan semua salam Maghrib Indonesia. Sripah Hanifah Said Akil, komen akhir sikit kami hantar pada hari itu.

muslimat dan ucapannya semoga solat fardu maghrib dan isya. Lagi daripada rakan kita Sabtu yang haram ni, terima kasih Mak Teh, terima kasih dan terima kasih semua yang telah menyapa kita sejak dari awal berteman kita dari petang tadi sampailah ke saat tu mesti simponi Mahmah Musik Jiwa 1.9 malam tu pula. Jadi teruskan bersama di SWFM Sehati Sejiwa.

0: pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa pada malam tu. Dan kemas kini, semasa untuk keadaan indeks pencemaran udara kita di Sarawak masih lagi 9 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat. 9 kawasan tertinggi di Serian setakat pukul 8 malam tadi meningkat kepada 173 bacaan. Di Sri Aman 157, Kuching 157, Samarahan 156, Bintulu 153, Sarike 152, Samalaju 151, Miri 118 dan Sibu 112. Jadi ya, 9 kawasan di Sokto yang mencatatkan bacaan tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi. Dan suka dikongsikan juga bersama dengan kita infografik panduan untuk tindakan sekolah mengikut tahap bacaan IPU semasa. Jika IPU melebihi 100 tidak sehat, jadi sebarang aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan. Jadi tangguhkan semua acara keramaian di luar bangunan. Selain murid dinasihatkan untuk memakai pelitup muka, jadi kita kena amalkan 3K, pakai pelitup muka selalu, dan minum air secara kerap, dan kurangkan aktiviti. Dan jika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat, aktiviti di luar lah, untuk aktiviti riadah dan juga sukan. Jadi ya, untuk pelulusan jerebu di sekolah, jadi kita harapkan lah keadaan jerebu tu beransur pulih lah hendaknya. Dan bagi kita boleh pantau keadaan semasa, keadaan IPU semasa kita di laman rasmi Jabatan Alam Sekitar kita lah, untuk indeks pencemaran udara semasa. Baik, dah pun 8.41 minit malam. Jadi teruskan bersama Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu sampai pukul 9 malam pula, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Dengarkan Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Ya, terima kasih kepada kita yang dengar Sarawak FM pada malam Tromsi Simfoni Mahabang Musik Jiwa. Dah pun 8.53 minit malam. Jangan lupa esok, seperti yang dah diceritakan oleh Sobri namanya, DJ Yus kita now. Yang mana esok pergi Pekan Sebuyau. Jadi ada meet and greet esok. Macam-macam aktiviti akan diadakan sempena dengan Bulan Kebangsaan. Tok rami-rami kita memeriahkan now untuk program Bulan Kebangsaan Tok di Pekan Sebuyau esok pukul 10 pagi. Boleh jumpa antara Munsyid Sobri, Japa, Siti Jemilah, juga Cik Umban ada juga. Boleh menyapa lah di sana. Sama-sama kita memeriahkan suasana. InsyaAllah esok jumpa di Sebuyau pukul 10 pagi. Dan semasa pada waktu itu untuk pelawanan persahabatan antarabangsa, JDT menentang Chelsea di separuh masa yang pertama dah pun selesai sebentar tadi. Kedudukan semasa JDT 1 Chelsea 1. Jadi ya, detik bersejarah lah untuk pertemuan di antara kelab Inggeris ternama dari England menentang pasukan JDT. Jadi juara liga kita pada musim lepas. Jadi peminat Chelsea juga ada di situ ayahnya. Chelsea. Chelsea ada juga di situ. Jadi mengharapkan kemenangan lah untuk pasukan kegemarannya. Dan insyaAllah semalam malam pula berita utama akan kita boleh ikuti dari Kuala Lumpur dan sepasang terus ya, bersama dengan Asrap untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan pada hari itu semalam malam sampai 12.30 malam. Jadi selamat perhujung minggu. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan kita, lebih-lebih lagi dalam musim jelebu. Jadi kita kena amalkan 3P tadi, pakai pelitup muka, kerap minum air, dan hadkan aktiviti di luar rumah. InsyaAllah kesihatan kita terjagalah hendaknya. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Well, lagu daripada Billy Estrin featuring Harry Jiwa yang mengalah semestinya bertemu kembali kita menerusi Gatra edisi Ahad 9 Ogos 2006 bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Jadi malam tu kita santai aja di hari Ahad tu walaupun keadaan cuaca agak membimbangkan, berikutan kita tu dilanda je rebu. Jadi kurangkan aktiviti-aktiviti di luar masa tu. Jangan lupa banyakkan minum air kosong dan amalkan 3P. Semestinya jangan lupa memakai pelitup mulut dan hidung. Right? Bukan pelitup muka. Pelitup mulut dan hidung. Baik, untuk malam tu seperti biasa, untuk hari Ahad tu asyik ada yang gila. Kita just relax-relax aja sambil menghiburkan kita orang yang tengah bertugas, yang tengah beristirahat, yang tengah lepak. Biasalah hari Ahad tu tempat kita tu nak merelaxkan diri, nak menterapikan diri, nak me-me time. Sebab esok hari kita dah memulakan tugasan kita macam biasa. Jangan lupa boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan kita di Facebook sambil kita nangga untuk perlawanan persahabatan yang mana Chelsea, peminat-peminat Chelsea ataupun penyokong Chelsea boleh nangga di channel OK masa tu untuk pertemuan bertemu dengan pasukan JDT yang mana ke dua-dua pasukan masih teringat masih terikat satu sama untuk second half pada minit ke-58. Jadi malam tu kita dapat nangga lah squad Chelsea. Tapi kita setahu lah rasanya squad tu adalah squad utama. Rasanya tu bukan squad utama tu. Tu mungkin squad A kah, squad ataupun squad B. Sebab pre-season lah. Pre-season tu Sidak yang biasalah. Sebelum Sidak yang memulakan season, memang Sidak yang akan pergi ke seluruh negara lah. Ada yang pergi China, ada yang pergi Malaysia untuk perlawanan persahabatan. Boleh dengar Kak Asram masa tu di RTM Click dan boleh muat turun di App Store dan juga Google Store. Banyak lagi perkongsian dan isu-isu semasa yang saya akan kongsikan selepas tu berkaitan dengan yang viral, trending, sukan. Masa tu kita nangga sukan juga sambil kita bergatra. Asapun masa tu di konti tengah on channel OK untuk kita nangga perlawanan persahabatan JDT bertemu dengan Chelsea sebab biru Stadium JDT untuk malam tu. Baik, Amah Haikal, Gila Bayang dan Namira semuanya menerusi Gatra.

0: Baik, lagu daripada Aziz Harun, Telepati, untuk kita pada malam tu. Jadi selepas tu kita akan kongsikan perkongsian kita di Facebook. Jadi kita kongsikan dulu berkaitan dengan info sukan sambil kita nangga untuk perlawanan persahabatan yang mana Chelsea bertemu dengan JDT masa tu. Ya, yang mana kita dapat nangga terikat dua sama. Okay, dua sama dah. Sikit tadi penalti, sikit tadi free kick. Yang mana Kineto masih lagi second half pada minit ke 60. Minit ke 70 masa tu. Alright. Jadi sambil ya kita boleh terus tune bersama dengan Ashraf menerusi Gatra untuk malam tu sambil kita nangga main ball. Alright. Kita bercerita juga pasal main ball, ujian getih Harimau Melaya di separuh akhir tu untuk Piala ASEAN. Alright. Jadi untuk Piala ASEAN tu menamatkan badi hampir 12 tahun tidak menang ke atas Vietnam menjadi antara misi Harimau Melaya selain memburu tiket ke final Piala ASEAN 2026 apabila kedua-dua pasukan akan berentap di separuh akhir kejohanan itu. Harimau Melaya terlebih dahulu akan melayan kunjungan skuad Golden Star Warriors di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada aksi separuh akhir pertama 16 Ogos ini sebelum bertandang ke gelanggang lawan untuk aksi timbal balik 3 hari kemudian. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, kali terakhir Harimau Melaya menewaskan Vietnam ialah pada Disember 2014 apabila menang 4-2 di gelanggang lawan dalam aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN yang ketika itu dikenali sebagai Piala AFF. Dulunya Piala AFF Suzuki Cup kah? Dulu lah. Kini itu dah Piala ASEAN dah. Jadi malangnya, keputusan itu kemudian dibatalkan. Sebaliknya Vietnam diberikan kemenangan 3-0. Susulan hukuman yang dikenakan terhadap Harimau Melaya membabitkan kes pemalsuan dokumen 7 pemain. Keputusan yang dibuat Konfederasi Bola Sepak Asia AFC itu sekaligus memadam kembali rekod kemenangan pertama Harimau Melaya ke atas Vietnam selepas 11 tahun. Jadi ia turut menyaksikan Harimau Melaya kekal dengan rekod tidak menang dalam 10 perlawanan terakhir berdepan Vietnam dengan hanya merekodkan 1 keputusan seri dan 9 kekalahan. Jadi rekod itu sudah cukup untuk memberi bayangan betapa skuad negara yang ketika ini dibimbing Ketua Jurulatih Interim Tan Ching Ho bakal berdepan misi getih di separuh akhir Piala ASEAN, apatah lagi Harimau Melaya tidak dibarisi ramai tonggak penting dalam kejohanan itu. Jadi Harimau Melaya marah ke separuh akhir selaku naib juara kumpulan B selepas merekodkan 3 kemenangan ke atas Myanmar 2-1, Laos 4-0 dan Filipina 2-0 selain tewas kepada Thailand 2-0. Vietnam pula melangkah ke pusingan 4 terbaik dengan lebih bergaya selaku juara kumpulan A selepas Melaka 3 kemenangan ke atas Kemboja 3-1, Indonesia 3-0 dan Timor Leste 7-0 serta seri tanpa jaringan berdepan Singapura. Okey, sempat kita kongsikan untuk info sukan ujian getih Harimau Melaya di separuh akhir. Okey, untuk perkongsian kita di Facebook, kita ada perkongsian daripada Suhail Abdullah. Assalamualaikum dan salam Gatra. Michael Learns to Rock request lagu That's Why You Go Away. Mas Nahloso, Fitrah nyanyian Nur Hijrah Yahya. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Zalika Ziala Leon. Selamat bertugas di Jasraf. Selamat malam. Salijah Pa'ai, selamat malam. Ahmad Safi'i, salam Gatra. Minta kita putarkan lagu Melangkah Terpaksa nyanyian Aziz Amran Saili Naluri Cinta. Norang Hanora, selamat bertugas di Jasraf. Syarifah Aini, keresahan untuk ibu anda sendiri dan sahabat-sahabat Surah FM. Basya Puan Hajah, tolong mainkan lagu Matahari dari Agnes Monica. Khas untuk peminat-peminat semua, Kak Ajah Tok dari Bandar Miri, ada Katina Ada. Request lagu Nazam Berkasih dari Syura untuk malam Tok dan Jero FC. Requestkan lagu Without You dari Maria Carey. Baik, kita terus dengan lagu daripada Dato' Siti Nohaliza selepas Tok, Kesuma. Dan kita terus hiburkan anda dengan lagu daripada Oda, Gelanggang Rasa, semuanya menerusi Gatra.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gemuruh jiwa, semangat membara. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan Astro akan terus bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Masih lagi terikat dua sama Chelsea dengan JDT untuk perlawanan pre-season persahabatan untuk separuh masa yang kedua. Sikit lama lagi dan habislah, tinggal kini tu minit ke 81. Jadi saya tahu sama ada mungkin akan ada perubahan jaringan untuk malam tu ataupun terikat dua sama. Jadi kita dapat nangga masa tu di channel OK dan boleh muat turun di RTM Click juga. Alright, jadi kita terus dengan pengungsian daripada Sepian Podin. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Nuri Jerai, Supian Sulaiman, assalamualaikum, berjasaf dalam Gatra. Mohon lagu Gila Bayang dah kita putarkan. Madu Kemenyan, selamat malam dan salam Gatra untuk malam tu headwind segalanya mungkin. Dayang Hanim, nak request lagu Rahana Jalil, Rayonku. Hamidah Maudiah, mengapa sepi tanpa berita dari kumpulan The Steps. Rugayah Merikan, Dia Fauzia Latif. Biah-biah kita ada Cinta Oce-Oce, lagu permintaannya Mariam Loso. Dan kita ada perkongsian daripada Maktif pada malam tu, Ara Johari Bunga. Dan pada jam yang seterusnya, Asraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook dan isu-isu semasa untuk malam tu. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away. Semuanya menerusi Sarawak FM.

Hari Kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, The Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra memasuki jam yang kedua, 10.16 minit malam. Jadi berakhirlah sudah perlawanan persahabatan antara Chelsea dan juga JDT yang mana terikat seri 3 sama yang dapat kita saksikan tadi di channel OK. Alright, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan SKS Serikit catat rekod tertinggi 115,150 pengunjung. Program Sarawak Aku Sayang SKS bahagian Serikit mencatatkan rekod kehadiran tertinggi setakat ini dengan 115,150 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata jumlah itu mengatasi rekod SKS bahagian Sibu yang merekodkan 102,049 pengunjung sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan masyarakat terhadap program tersebut. Jelasnya, pencapaian itu terus disokong prestasi jualan peserta yang dianggarkan mencecah lebih RM300,000 sepanjang program berlangsung. Sepanjang 3 hari penganjuran, sebanyak 158 kaunter disediakan menerusi penyertaan 47 agensi kerajaan dan swasta bagi membolehkan orang ramai mendapatkan pelbagai perkhidmatan, khidmat tersihat dan maklumat secara terus. Program itu menampilkan pelbagai aktiviti masyarakat termasuk Skaneka Rakyat, Iperaduan dan Kejohanan Petong, Beregu Terbuka Serikit. Jadi pengisian seni dan budaya seperti Malam Budaya Sarawak serta konsert rakyat turut menjadi antara tarikan utama sepanjang program. Kejayaan penganjuran SKS Serikit 2026 memperlihatkan keberkesanan pendekatan menghimpunkan perkhidmatan awam, aktiviti kemasyarakatan, kebudayaan dan peluang ekonomi dalam satu platform. Memang meriahlah rupa SKS di Serikir untuk adik-adik kita yang berada di Serikirnya, bukan di Serikir saja, yang menjadi dari jauh-jauh pun ada yang turut serta memeriahkan program Sarawak Aku Sayang untuk bahagian Serikir dari Jumaat hinggalah hari Ahad tu. Alright, jadi kita teruskan dengan lagu permintaan pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Headwind, Segalanya Mungkin, semuanya menerusi Katra.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

Baik, lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, semestinya pada jam yang terakhir itu menerusi Gatra untuk satu jam yang terakhir, 11.18 malam. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu Super Sunday, dan semestinya semoga esok hari, semestinya untuk pembuka hari kita hari Isnin, agar dipermudahkan segala urusan kita untuk hari esok dan juga hari-hari yang seterusnya. Selamat bekerja untuk kita pada esok hari. Hati-hati dengan keadaan masa tok berjerebu. Bila kita nangga, masa tok bacaan IPO masih lagi tahap membimbangkan, yang mana serian dengan bacaan IPO yang tinggi dengan 173. Dan untuk daerah-daerah lain seperti Kuching dan Kota Sembarahan kekal dengan 157, termasuklah di Sri Aman dengan bacaan 157. Masa tu serian paling tinggi dengan 173. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan orang ramai dinasihatkan supaya tidak memasuki kawasan kolam atau memancing di lokasi yang dikenal pasti mempunyai kelibat buaya bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLES Sempurai Petrus Ngelai berkata pemasangan papan tanda amaran oleh Sarawak Forestry Corporation SFC Ahmad Dialog Lukan sebagai langkah meningkatkan kesedaran dan keselamatan orang ramai. Jadi menurutnya papan tanda berkenaan diharap dapat menghalang orang ramai daripada memancing atau memasuki kawasan kolam yang berisiko menjadi habitat buaya. Sempurna itu menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan atau motosikal di bahu jalan berhampiran lokasi terbabit. Menurutnya, tindakan itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah boleh mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengundang risiko kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi, pemasangan papan tanda tersebut merupakan langkah pencegahan bagi meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan orang awam terhadap kemungkinan kehadiran buaya di kawasan berkenaan, khususnya kepada pengguna jalan raya dan orang awam yang berada di berhampiran kolam. Jadi SFC menasihatkan orang awam supaya tidak menghampiri atau mengganggu buaya sekiranya dikesan, serta sentiasa mematuhi papan tanda amaran dan mengutamakan keselamatan ketika berada berhampiran kawasan perairan. Jadi hati-hati, jangan masuki kawasan kolam atau memancing di lokasi ada buaya tok di Sibu. Alright, kita terus dengan lagu daripada Shalma Eliana, Maukah Kamu, dan Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu, semuanya menerusi Gatra.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Red Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayuh, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Baik, lagu daripada Raim Laude, Ikro, untuk kita pada jam yang terakhir menerusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, ingatnya tadi demam biasa atau hati-hati. Wanita hilang nyawa lepas dia cucuk pekerja farmasi. Usaha seorang wanita mahu mengubati demam berakhir tragedi apabila dia meninggal dunia dipercayai akibat menerima suntikan yang tidak sesuai ketika mendapatkan rawatan di sebuah farmasi pada Jumaat. Mangsa berusia 55 tahun dikatakan mengalami demam dan selesema sejak beberapa hari lalu sebelum pergi ke farmasi pada Khamis selepas keadaannya masih belum pulih. Jadi menurut ahli keluarga, seorang pekerja farmasi memberikan suntikan ubat kepada mangsa, namun wanita itu tiba-tiba menunjukkan reaksi alahan yang sangat teruk sehingga keadaannya merosot dengan pantas. Keluarga segera membawanya ke hospital daerah Raya Gada di Odisha, India, tetapi wanita itu meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Susulan laporan polis yang dibuat oleh pihak keluarga, suspek yang merupakan pekerja farmasi terbabit telah ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Polis berkata punca sebenar kematian hanya dapat dikenal pasti selepas bedah siasat serta pemeriksaan forensik. Alright, jadi hati-hati sekiranya kita orang tadi demam kah, batuk kah, jangan kita orang terus pergi, okay, kita beli ubat sajalah. Kelak sihat sih. Paling bagus kita orang pergi ke klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan daripada doktor dulu. Doktor akan cek dan dia akan beri ubat yang sesuai untuk kita orang. Jadi, terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook. Antara perkongsian untuk malam tu, kita ada CMS Fred. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Ina SN. Semalam dari Aina Abdul. James Pengiran, salam sehati sejiwa kumpulan Helter Skelter. Lagu Melissa. Pasir daripada Seljah Paal, selamat bertugas. Mahani Ani On Si On On Najeng. Marcia Milan, Hening Rindu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Jayton S. Terpaksa Zena Zen, putus terpaksa. Rashidah Edi, nokta terakhir dari Eliket. Pasir daripada Sharifah Nifasyid Akil, salam Digatra. Kekasihku di Menara UK, selan abadi. You all the best. Mainkan lagu Happy Birthday lah untuk kami. Oh, kita Happy Birthday, tak mau. Bila nak main lagu Happy Birthday, kelaklah kita main. Jadi kita mengucapkanlah selamat hari jadi kepada kita dan kepada kami orang di Star FM. Semoga kita terus sukses dan terus berjaya dan terus dipermudahkan segala urusan kita. Jadi itu adalah hari istimewa untuk kita lah, untuk malam tu lah nak, bukan untuk malam tu aja, untuk hari tu. Jadi enjoy your day bang. Daripada Nek Mok, salam Gatra, lagu tu ditujukan kepada semua peminat rancangan tu, semoga terhibur. Soel Abdullah, salam tugas, request lagu Michael Learns to Rock, dah kita putarkan. Okey, seterusnya kita hibur kat dah dengan lagu daripada Nadif Baslamah, Kota Ini Tersama Tanpamu. Semuanya menerusi Gatra.

0: Baik, Bilang Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra dengan lagu-lagu terkini dan juga perkongsian kita orang di Facebook, termasuklah lagu pilihan pendengar kita untuk malam tu. Jadi jangan lupa pertemuan kita macam biasa malam esok lagi, sekali lagi bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan malam Gatra kita orang pada malam tu. Baik, ya, ajak untuk malam tu, selamat bertugas, selamat beristirahat, salam Super Sunday. Asal mumpung dulu. Jadi terus on bersama kami di Star FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Assalamualaikum. See ya.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM, meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafiee Haji Lugo.

Dan dikatakan, ha? Kalau kita melihat pandangan Syarifah Alwiyah, ha? 1987, mengikut katanya, Kendiri adalah satu organisasi pribadi bersuara individu yang unik dan dinamik, lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Ya? Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku, perasaan dan pikirannya. Ha? Maksudnya, ya, kita tu berada di persekitaran orang yang hormat, kelakar halus, ya, jaga manas, ya, si banding dengan anak orang, ya. Saya percayalah, murang anak kita, si buah anak balik. Kita doakanlah supaya nyondak anak kita lagi. Tundak bila orang anak, kita anak, ya. Jadi, kadang-kadang orang tu ada sedar kerja lain, kadang-kadang. Kadang-kadang anak orang, saja-saja. Kadang orang sikit salah pun ada anak juga. Bekerjanya nak suka dengan anak orang. Jadi kita tu sebenarnya nak suka dengan anak orang, ya, kuranglah. Ya, sebab bila kita dengan anak orang, orang sikit dengar, sikit ada pedah. Kita yang hati tuan-tuan. Ya, jadi, ya, satu daripada perkara kendiri yang tak bagus pada kita lah. Suka dengan anak orang. Ya, ingat, bila orang anak kita, sikit berbalas dengan anak balik. Ya. Nah, kita mintalah, ya, kepada Allah supaya nyaya berubah satu hari kelak, ya. Insyaallah kita akan menjadi mendapat pahala yang lebih baik, ya, oleh karena mendoakan agar hamba Allah itu dapat berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Amalan yang kelima iaitu terus memberus gigi sejurus selepas makan makanan berasid. Amalan ini selalunya lahir daripada kesedaran sivik yang tinggi terhadap kebersihan mulut. Ramai orang berasa bersalah selepas menikmati hidangan yang berat, manis atau masam, lalu mereka terus bergegas ke tandas untuk memberus gigi dengan harapan dapat membuang segala sisa makanan dengan serta-merta. Walaupun niat mereka sangat baik, dari sudut sains pergigian, tindakan ini sebenarnya membawa padah kepada kekuatan gigi. Kesan asid terhadap enamel gigi. Apabila kita makan atau minum sesuatu yang mempunyai kandungan asid yang tinggi, seperti jus oranye, jus lemon, kopi, teh, minuman berges, cuka, malah makanan kegemaran rakyat Malaysia seperti tom yam dan asam pedas. Asid tersebut akan bertindak balas secara langsung dengan permukaan gigi. Asid ini akan melembutkan dan melarutkan mineral pada lapisan enamel, iaitu lapisan pelindung luar gigi, buat sementara waktu. Fasa ini dipanggil fasa demineralisasi sementara, di mana benteng pertahanan gigi kita berada dalam keadaan yang paling lemah, rapuh dan sensitif. Kesan sentalan berus semasa enamel lembut. Jika kita terus menyental gigi dengan berus gigi sejurus selepas makan, semasa enamel tengah lembut, bulu berus gigi bersama ejen pelelas dalam ubat gigi akan bertindak seperti kertas pasir yang mengikis keluar lapisan enamel yang sedang lemah itu. Bukannya kita membersihkan gigi, tetapi kita sebenarnya sedang menyapu keluar struktur pelindung asli gigi kita sendiri. Jika tabiat ini diulangi setiap hari selepas sarapan atau makan tengah hari, proses hakisan asid akan berlaku dengan sangat pantas. Impak jangka panjang, gigi menipis dan ngilu. Apabila lapisan enamel ini terhakis dan menipis akibat disental bersama asid secara berterusan, gigi akan kehilangan kilauan aslinya dan mula kelihatan kekuningan kerana lapisan dentin di bawah enamel sudah mula terdedah.

0: Bila kita menghirup air sejuk atau terkena hembusan angin penghawa dingin. Struktur gigi juga akan nipis, kelihatan sedikit lusina dan sangat mudah pecah atau retak. Bagi mengelakkan kerosakan ini berlaku, langkah penyelesaian yang betul adalah tunggu 30 minit. Selepas makan atau minum makanan berasid, berikan masa sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda memegang brus gigi. Biarkan air liur melakukan tugasnya dalam tempoh 30 minit tersebut. Air liur kita yang kaya dengan mineral akan bekerja secara semula jadi untuk membilas asid, menetralkan pH di dalam mulut dan mengendapkan semula mineral pada enamel supaya gigi kembali keras. Kumur air kosong sementara menunggu tempoh 30 minit itu memadai dengan hanya berkumur-kumur menggunakan air kosong beberapa kali bagi membantu percepatkan proses pembersihan sisa asid dengan selamat. Kesimpulannya, kesihatan pergigian yang optimum bukan sekadar bergantung kepada ubat gigi yang mahal atau kekerapan memberus gigi semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut kita untuk meninggalkan tabiat-tabiat buruk yang telah mendarat di dalam rutin harian kita. Gigi yang rosak tidak akan tumbuh semula secara semula jadi dan kos untuk merawatnya bukanlah murah. Oleh itu, sayangilah aset senyuman anda dengan menukar brus gigi kepada jenis yang lembut, mengurangkan kekerapan snack manis dan yang paling penting, mendisiplinkan diri untuk membuat pemeriksaan di klinik perubatan pergigian setiap 6 bulan sekali. Ingatlah, mencegah itu sentiasa lebih baik, lebih murah dan kurang menyakitkan daripada merawat. Sekian sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tok daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
3: Turn it up.
1: Right here, right now.
4: Episod iTech hari ini. WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
6: You're tuned into iTech.
4: Start.
6: It's game time.
4: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status

WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Now back to the music.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah pilihan hari itu kita nak lihat sedikit dan kita nak mengimbau di mana Rasulullah pun pekerjaan sewaktunya kecil. Rasulullah kecil-kecil dah bekerja. Kita kecil-kecil lagi main parit. Dibezalah dengan Nabi. Nabi tuknya kecil dah bekerja sebabnya anak yatim, yang orang susah. Jadi waktu kecil kerja Nabi adalah mengembala kambing. Tapi yang fakta yang menariknya adalah setiap para Nabi semuanya pernah mengembala kambing. Seolah-olah Allah nak didik setiap para Nabi itu untuk menjadi seorang pengembala kambing. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Itu fakta yang Nabi sebut. Lalu para sahabat tanya, termasuk engkau ke ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku dulu pun pernah mengembala kambing dengan upah beberapa kerat milik penduduk Mekah. Jadi mengembala kambing tuknya ada satu hikmah yang agung. Ia mengajar kita adab-adab terpuji ketika melaksanakan kerja. Ia didik kita bekerja, mendidik jiwa supaya jadi sifat sabar, kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah mengapa para Nabi diberikan ilham untuk mengembala kambing sebelum mereka diangkat menjadi Nabi adalah agar mereka dapat melatih diri dengan mengembala kambing tersebut untuk menghadapi beban yang akan dipikul oleh mereka, iaitu meluruskan urusan umat. Sebenarnya kalau nak didik binatang tu pun susah juga, asyik-asyik faham. Tapi didik manusia tu sebenarnya lebih susah lagi daripada binatang. Manusia tu punya rebel dan sebagainya. Jadi didikan awal adalah dengan melakukan dengan binatang dulu. Maka ia adalah training. Training para Nabi tadi adalah menjadi sebelum diangkat menjadi Nabi, maka sidak training dulu.

0: kepala kambing. Jadi siapa-siapa nak jadi nabi kena tok siapa tadi lah. So dah tutup dah kenabian. Kita jadi pengembala kambing pun okey dah. Sebab supaya kita dapat sunnah daripada mengembala kambing, itu pekerjaan para-para nabi. Jadi ada satu syair Arab yang menyebutkan dan mafhumnya, dia kata sungguh baginda telah memelihara manusia keseluruhannya, itu pun selepas baginda memelihara kambing-kambing. Jadi ialah hikmah terbesar nabi menjadi pengembala kambing, kerananya one day kelaknya akan jadi apa? Jadi seorang yang memimpin umat dan memimpin seluruh manusia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

0: Kulkulat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
3: Alhamdulillah, segmen lantunan wahyu kali ini marilah sama-sama kita mendalami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28 hingga 29 yang dibacakan tadi, yang bermaksud bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu pula, akhirnya kamu dikembalikan kepadanya. Dia, yakni Allah, yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajak kita merenung hakikat diri. Kita tidak pernah memilih bila kita dilahirkan, siapa keluarga kita atau bagaimana rupa kita. Semuanya berlaku dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, kehidupan ini bukanlah milik mutlak manusia, tetapi sebuah amanah yang dipinjamkan. Ibarat embun di hujung daun, indah kelihatan namun tidak kekal selama-lamanya. Oleh itu, tidak sewajarnya manusia hidup dalam kesombongan, kelalaian atau keingkaran kepada Allah. Daripada tiada kepada ada, daripada hidup kepada mati, dan daripada mati kepada kebangkitan semula, semua perjalanan ini menunjukkan bahawa kita sedang menuju satu destinasi yang pasti, yaitu kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam ayat ke-29, Allah menyatakan bahawa Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk manusia. Kemudian Dia menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 langit. Menurut tafsir Ibnu Katsir, selepas Allah menyebut tentang penciptaan manusia, Allah mengajak manusia melihat pula kepada penciptaan alam sebagai tanda kebesarannya. Pendengar dirahmati sekalian, bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup dan segala rezeki yang terbentang luas adalah lambang kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Namun, nikmat ini bukan alasan untuk manusia bersikap rakus dan merosakkannya. Sebaliknya, ia adalah amanah untuk digunakan dengan penuh syukur, bijaksana dan bertanggungjawab. Di penghujung ayat ke-29 tadi, Allah menegaskan bahawa Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini mengingatkan kita bahawa tiada satu pun tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Bukan sahaja perbuatan zahir, bahkan bisikan hati yang paling halus juga berada dalam ilmunya. Kesimpulannya, dua ayat ini mendidik kita untuk mengenal Allah melalui dua cermin besar, iaitu diri sendiri dan alam semesta. Diri mengingatkan kita tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan. Manakala alam pula mengingatkan kita tentang nikmat, amanah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuk jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan Jalur Gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japakah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang rami-rami.
2: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: rekomen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak teroka kerjasama dengan Singapura dalam perdagangan karbon dan teknologi pemprosesan air laut. Sabekas perlu pengukuh kepimpinan belia dan pesiap generasi muda hadapi ekonomi masa depan. ICQS Rikin dijangka buka lebih banyak peluang ekonomi dan perdagangan rentas sempadan. Berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Sarawak sedang meneroka kerjasama strategik dengan Singapura dalam bidang perdagangan karbon serta teknologi pemprosesan air laut bagi membuka peluang pelaburan dan kerjasama baharu antara kedua-dua pihak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama perdagangan karbon antara lain melibatkan aktiviti penyimpanan dan perdagangan karbon selaras dengan komitmen di bawah Perjanjian Paris. Menurut beliau, Singapura yang pesat membangun turut berdepan pelepasan karbon dan memerlukan pasaran bagi perdagangan karbon. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak dan Singapura turut meneroka penggunaan teknologi baharu untuk membersihkan air laut. Bagaimanapun, Premier menegaskan perbincangan mengenai kedua-dua bidang itu masih di peringkat penerokaan dan belum dimuktamadkan. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Perhimpunan Agung Tri Tahunan Sabekas ke-18 di Sibu. Terdahulu dalam ucapannya, Premier mahu menegaskan pertubuhan belia kebangsaan Bersatu Sarawak Sabarkas terus fokus pada pembangunan kepimpinan belia bagi menjamin kesinambungan organisasi. Beliau yang juga penasihat Sabarkas berkata, pendekatan yang menggabungkan 70% golongan muda dan 30% pemimpin berpengalaman perlu dikekalkan. Pemimpin berpengalaman berperanan membimbing serta berkongsi ilmu, manakala golongan muda perlu diberi ruang untuk mengambil alih kepimpinan dan membawa pendekatan baharu. Generasi muda perlu dibentuk bukan sahaja dengan kemahiran kepimpinan, tetapi turut mempunyai karakter, integriti dan nilai yang kukuh. Seiring usaha melahirkan pemimpin muda berintegriti, Sabarkas juga perlu memastikan generasi baharu memiliki kemahiran yang relevan dengan perubahan ekonomi semasa. Sabarkas perlu menyesuaikan program pembangunan belia mengikut ekonomi Sarawak yang berteraskan teknologi, inovasi dan kemahiran tinggi. Generasi muda perlu didedahkan kepada bidang baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, semikonduktor, tenaga hidrogen, ekonomi digital dan analisis data. Penguasaan kemahiran berkenaan penting bagi membolehkan golongan belia memainkan peranan dalam transformasi ekonomi Sarawak selain mencipta peluang serta produk baharu. Ekonomi masa depan tidak lagi hanya bergantung kepada tanah dan modal. Sebaliknya, kepakaran serta keupayaan manusia menghasilkan sesuatu yang baharu.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Pelibatan lebih 40 tahun dalam taekwondo meletakkan pengerusi Persatuan Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Sri Lau Kueng Chai, antara jemputan khas sambutan ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan pada 6 Ogos lalu. Kunjungan ke Ibu Pejabat Chang Mu Kuan itu membuktikan komitmen beliau memelihara tradisi taekwondo dan memperluas hubungan antarabangsa sukan di dan memperluas hubungan antarabangsa sukan itu dari Sarawak. Datuk Sri Lau memulakan pelibatan sebagai atlet sebelum menjadi jurulatih, pengadil dan pentadbir. Sepanjang lebih 4 dekad, lebih 2,000 pelajar pernah menerima bimbingan beliau. Menurut menerajui Persatuan Taekwondo Sarawak selama 20 tahun, beliau berjaya menjadikan pasukan Sarawak antara yang digeruni. Dedikasinya turut diiktiraf menerusi gelaran International Grand Master of Chang Muk Wan. Penganjuran pelbagai pesta di Limbang bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan, malah memberi limpahan ekonomi kepada penduduk dan pemain industri tempatan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, acara berkenaan mampu menarik lebih ramai pelancong luar sekaligus meningkatkan ekonomi setempat. Kedudukan Limbang yang bersempadan dengan Brunei turut memberi kelebihan dalam menarik pelancong dari negara jiran. Antara tarikan yang berpotensi memperkukuh sektor pelancongan Limbang ialah tebingan Sungai Limbang sepanjang 1.8 km dan Pusat Pentadbiran Bersepadu Limbang yang sedang dibina. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan penangguhan Pesta Lumpur Bebuak di Kampung Meritam. Lumpur Bebuak merupakan antara 18 kawasan yang dikenalpasti Majlis Daerah Limbang untuk diketengahkan sebagai destinasi pelancongan. Pekebun kecil di Sarawak diseru meningkatkan produktiviti kebun getah bagi membantu mencapai sasaran pengeluaran getah negara sebanyak 1 juta tan metrik menjelang 2030. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, sasaran itu memerlukan pekebun kecil memperkukuh pengurusan, meningkatkan produktiviti dan memperkemas pemasaran hasil. Usaha itu bukan sahaja dapat meningkatkan pengeluaran getah negara, malah membantu menambah pendapatan dan taraf hidup keluarga pekebun kecil. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pekebun Kecil RISDA peringkat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program itu menghimpunkan kira-kira 500 peserta terdiri daripada pekebun kecil dan agensi berkaitan dari seluruh Sarawak. Berdasarkan rekod Jabatan Perangkaan Malaysia pada Mei lalu, sektor pekebun kecil menyumbang 89.4% pengeluaran getah asli negara. Projek Kompleks Imigresen Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin dijangka menjadi pemangkin pembangunan ekonomi serta pintu masuk strategik yang menghubungkan Sarawak dengan Kalimantan Barat, Indonesia. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinet berkata, kemudahan itu bakal memperkukuh pergerakan manusia dan barangan merentasi sempadan, selain memudah cara perdagangan serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada masyarakat setempat. ICQS Serikin turut dijangka meningkatkan akses pelawat, merancakkan pelancongan dan aktiviti ekonomi rentas sempadan. Katanya, pembangunan infrastruktur itu bukan sekadar menghubungkan destinasi, malah membuka ruang ekonomi serta mendekatkan rakyat. Beliau berkata demikian pada program penanda aras ke tapak projek ICQS Serikin di Bau. Sementara itu, perkembangan projek berkenaan turut menunjukkan kemajuan dengan kerja pembinaan kini memasuki fasa awal pelaksanaannya. Datuk Henry berkata pembinaan projek ICQS Serikin kini mencapai kemajuan kira-kira 7% sejak bermula Disember lalu. Kerja kini menumpukan proses pemotongan dan penambakan tanah secara besar-besaran. Beliau yakin projek itu dapat disiapkan dalam tempoh 2 tahun jika cuaca baik. Katanya pemantauan berkala akan dilakukan bagi memastikan kontraktor menyiapkan kerja mengikut jadual. Sementara itu, lintasan sementara itu kini hanya membolehkan penduduk Bau bergerak ke kawasan Sarawak dan penduduk Indonesia ke Bau. Pergerakan menggunakan pasport dan kenderaan hanya dibenarkan selepas ICQS beroperasi sepenuhnya. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak teroka kerjasama dengan Singapura dalam perdagangan karbon dan teknologi pemprosesan air laut. Sabekas perlu perkukuh kepimpinan belia dan pesiap generasi muda hadapi masa depan. ICQS Rikin dijangka buka lebih banyak peluang ekonomi dan perdagangan rentas sempadan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Sarawak untuk semua peringat-peringat kita yang mendengarkan Lin waktu tu sehingga jam 10 pagi kelak untuk edisi hari Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua peringat-peringat kita pagi Senin tu? Semua sihat tu? Suara okey? Demam okey? Maklumlah bila kita nanggar keadaan cuaca kita, Masya Allah, dengan keadaan kita jerebu lagi dengan keadaan panas yang sangat-sangat ekstrim, dah masuk dalam super El Nino. Insya Allah bila bercakap tentang cuaca, saya akan kongsikan juga lah perkembangan terbaru berkenaan dengan cuaca ataupun jerebu kita di Sarawak tu. Tapi macam biasa di jam yang pertama tu, kita ada aura pagi 6.30 minit pagi dan 6.45 minit pagi, kita akan buka ruang untuk kita sampaikan berita keluarga. Jadi untuk kita yang tengah memandu waktu tu, pagi tu, ataupun ada yang baru dan nyetat kereta, semoga mojo joros lah segala urusan kita hari Senin. Senyum, muka bernyerutilah, pemuka happy-happy untuk hari tu, permulaan kita memulakan kehidupan hari Senin tu. Biasalah hari-hari, hari Minggu, hari orang cuti. Jadi bila dah lepas weekend nak masuk hari Senin tu, memanglah ada lemau sikit. Tapi sama-sama kita ketahu tadi, memberi tenaga positif kepada orang kerek kanan kita. Hari Senin kita mulakan kehidupan yang baru untuk minggu yang baru. Baik, kita nak teruskan untuk hiburan untuk pagi tu sebelum kita nak bersama dengan penyampai untuk aura pagi kita pagi tu. Dan kita nak layan dulu lah ya lagu ini. Kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada T-Rex, Anak Borneo, hanya di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, ni Selamat Pagi Sarawak macam biasa 6.30 menit pagi kita bersama dengan penyampai aura pagi kita dan alhamdulillah pagi tu kita berkesempatan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sarbini bin Dahlan di talian. Hello, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ kita pagi ni?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Kita apa khabar Ustaz, sihat?
2: Alhamdulillah, berkembang bunga di tangan.
1: Saya dah imagine dah, walaupun keadaan terebu, dia tetap berkembang. Okey Ustaz, pagi tu berkenaan dengan padamkan api permusuhan tajuknya. Silakan untuk perkongsian kita.
2: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binimatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang ada pada pagi ini kita bersua di Sarawak FM sama dengan Aura Pagi, dan di kesempatan ini kita nak membawa sedikit tentang tajuk padamkan api permusuhan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri, ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara, kemudian di dalam surah Hujurat itu ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Wahai manusia, aku menciptakan kamu ini daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, kami menciptakan kamu ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arafu, dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, gohnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dari dua asas ayat ini memberitahu kepada kita itu, pertama bahawa kita ini ada jalinan persaudaraan, kalau bahasa keturunan DNA kita itu daripada Nabi Adam alaihissalam, dan Tuhan kita pun sama juga yang mencipta alam jagat raya ini sendiri. Kemudian our value atau nilai kita itu sendiri dilihat daripada nilai keimanan kita itu sendiri. Sebab itu ketika kita berhadapan dengan manusia, yang kita lihat urusan manusia itu sesama sendirinya masih berurusan dengan Tuhan. Dalam arti kata, takwa sebagai barometer ukuran untuk kita cerminan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berinteraksi itu bahawa kita tidak membenci seseorang kerana jasadnya. Kita tidak membenci seseorang itu kerana paras rupanya. Yang kita lihat itu adalah kerana perangai dan tingkah laku. Dan kita berkewajiban juga untuk saling sehat menasihati. Daripada itu, maka ketika melihat seseorang itu sendiri, kita harus memiliki dua pandangan. Pandangan pertama itu pandangan positif. Yang kedua itu nilaian negatif. Kalau seseorang itu berbuat salah, itu wajar sebab dia anak Adam. Tapi dia ada potensi untuk melakukan kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk saling ingat-mengingat. Sebab itulah ketika kita melihat sesuatu perkara yang tidak menyenang hati kita, kita padamkan api pemusuhan kita, sebab pada diri manusia itu sendiri ada dua dorongan yang menyebabkan dia melakukan sesuatu itu. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan iblis. Ini yang dalaman, yaitu di dalam bahasa orang motivasi disebut sebagai internal. Dan ketika dalaman itu sendiri tidak dikendalikan, seseorang itu menurut hawa nafsu dan mengikut jejak langkah syaitan, maka kita lihat seseorang itu perlu diperingatkan dan perlu dinasihatkan. Maka untuk kita bersama, jangan memusuhi seseorang itu, tapi berinteraksilah kita dengan rasa kasihan, rasa merasakan bahawa dia teman saudara kita yang perlu diperingatkan. Sebab itu kita tutup dengan surah Wal'as itu yang mengatakan kita saling sihat menasihati, saling ingat memperingati, dan saling tegur menegur dalam rangka untuk kebaikan. Yang ditegur jangan merasa dia berkecil hati kalau itu kebenaran. Yang menegur jangan merasa diri dia lebih baik. Sehingga dengan ini kehidupan kita itu sendiri tercipta.

0: Tidak ada yang namanya permusuhan dalam kehidupan kita. Saling sihat menasihati, insya Allah itu menjadi amalan dalam kehidupan kita dalam rangka meredakan api kemarahan, kemudian api permusuhan dalam diri kita sendiri. Ingat, musuh kita adalah yang harus dikendalikan, syaitan, iblis dan hawa nafsu. Jadi saya kira ini sajalah untuk kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Sumsahiri, ucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih banyak ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Eh, dah kepat aku nunggu kau di betong tu eh. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Ya, Dayang Nur Faizah dengan Tari Tualang 3. 7 pagi macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk pendengar-pendengar kita yang baru mendengarkan Lin di waktu itu di Selamat Pagi Sarawak #gangpagi kita. Ada yang mendengarkan kita di frekuensi masing-masing dan mungkin ada juga yang mendengar kita di RTM Click dan boleh juga tonton kita di page rasmi Sarawak FM. Ada dalam kalangan kita yang belum lagi sempat menjadi kita punya kawan kawan di Facebook, bolehlah berbuat demikian dengan follow page Sarawak FM. Baik, awal pagi macam tu, saya dah awal turun bagi tadi gelap gerita lah sebab belum ada lagi terang, belum ada cahaya matahari. Tapi bila kita, saya rasa dalam musim-musim jerebu macam tu, tambah kabus, siap rupa nak. Jadi, info berkenaan dengan jerebu yang saya nak kongsikan, kalau kita nanggah, dikhabarkan bahawa ada 8 kawasan mencatatkan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat di Sarawak tu. Kita nanggah 8 lokasi yang dinyatakan adalah IPD Serian 170, Semerahan 156, Bintulu 155, Kuching 154, Sri Aman 153, Samalaju 152, Sarike 133, Rebiri 117. Dan kalau kita nanggah semalam tu, antara info yang kita perolehi setakat malam tadi lah dan pagi tu, kita si tahu lagi, insyaAllah kita akan sentiasa update untuk kita mengetahui keadaan cuaca kita di Sarawak tu. Walau bagaimanapun, sama-sama kita beringat dalam keadaan panas yang super El Nino tu, jagalah kesihatan kita. Memang agak klise, buat saya madah, banyak minum air putih. Ini indahnya sebab automatik tu, so saya pun dah rasa macam agak, kata orang tadi, dah rasa-rasa sakit tekak sebab panas gila, terlampaulah panas. Kalau boleh, kurangkanlah aktiviti-aktiviti di luar. Mesti dah ada, saya dah keperluan untuk kita berjemur di luar, asyik payahlah. Kalau kata orang tadi, ya, untuk yang kata orang di rumah, sentiasalah menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Kat nyemur baju ya, sibuk tak berdedek di luar. Awal-awal apa, nyimbur bunga dan terus masuk ke rumah. Okay, waktu kita sentiasa beringat untuk menjaga kesihatan masing-masing. Alright. Dan macam biasa, 7 pagi tu kelak kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya, banyak lagi perkongsian-perkongsian lain kita nak kongsikan. Apa yang trending di media sosial, info cuaca kita akan hubungi Met Malaysia Sarawak. Semestinya kita ada tajuk utama akhbar dan juga refleksi diri. Okay, jadi kita dah teruskan lagi hiburan untuk pagi tu. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagi kita. Jom kita layan and sing It's Gotta Be Me, hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Okey, kembali bersama dengan Lindy. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Untuk kita yang mungkin mendengarkan kita, boleh tonton juga di page rasmi Sarawak FM. Sebenarnya seperti biasa kita ada trending. Baik, apa yang tular di media sosial waktu tu? Sempat saya ambil gambar. Bukan apa, Lin sekarang tu dalam tu di konti Sarawak FM. Kita bersama dengan puan pengarah kita. Tapi ialah sekadar melawat bersama dengan rakannya. Okey, apapun saya nak kongsikan apa yang trending di media sosial waktu tu yang menjadi bualan daripada warga net. Hasrat Muni untuk menolong pak cik yang lanjut usia tempah e-hailing tapi makan diri. Jadi tu lah yang diceritakan oleh salah seorang wanita tu, berkongsi yang berlaku kepadanya bila niat nak membantu salah seorang pak cik yang dah lanjut usia nak menggunakan e-hailing. Okey, tapi yalah, kita tahulah bila kita membantu orang tu, ia adalah sifat-sifat yang terpuji bila kita dah dapat membantu tu. Tapi yang laku dengan wanita tu sebaliknya, niat nak membantu tu tadi jadi makan diri yang pun. Okey, jadi kisahnya, risiko apabila bantuannya dihulur menggunakan akaun peribadi miliknya untuk membuat tempahan e-hailing bagi pihak orang lain. Jadi wanita tu berkongsi kejadian yang berlaku didatangi oleh seorang lelaki separuh usia yang minta tolong untuk menempah teksi. Alright, jadi rasa belas kasihan tu tadi dengan warga mas tu membuatkannya rasa nak membantulah tanpa lagi berfikir panjang, dan masanya tengah buat closing untuk e-hailingnya yang guna G, saya boleh nyebut G, okay? E-hailing G itu, tiba-tiba pak cik tu datang minta tolong order e-hailing tu sebabnya teksi ada telefon. Alright, jadi baju dia boleh kongsikan bahawa yang berlaku kepada pak cik tu tadi, baju memang basah lebur lunyai. Jadinya si sampai hatilah untuk si membantu pak cik tu tadi, dan kisahnya si berhenti di sia. Wanita tu mengesyaki mungkin ada sesuatu perkara yang buruk sedang pun berlaku kepada pak cik tu tadi, dan apabilanya dah closing account e-hailing milik peribadinya, yang mendapati bahawa pak cik tu terpaksa membayar RM100 sebelumnya dapat menggunakan e-hailingnya. Sebelumnya tadi, maksudnya dia kena bayar RM100 dia dulu buat dapat menggunakan e-hailing yang seterusnya, jenama G seterusnya. Jadi wanita tu yang menggunakan e-hailing pribadi miliknya, dia terpaksa membayar RM100 dengan pakcik tu, bagi pihak pakcik tu lah, baru pakcik tu dapat menggunakan kenderaannya tadi. Jadi rata-rata perkongsian daripada warganet mengatakan susah juga mungkin kita tu nak bahit dengan orang, last-last kita sendiri pula

terpaksa menanggung akibatnya. Ada juga yang berkongsi perihal benda yang sama. Saya pernah melalui keadaan yang sama bila nak membantu orang menggunakan e-hailing, tapi saya sendiri yang terpaksa membayar. Rupa gayanya tadi, cerita punya cerita, Pak Cik tu didenda RM100 nak menggunakan e-hailing seterusnya. Rupa gayanya teknya kencing dalam Grab yang sebelum itu. Sebab ialahnya terpaksa didenda untuk pengangkutan yang seterusnya. Yang kata orang tadi menerima padahnya adalah wanita yang membantunya tu tadi. Jadi apa yang boleh kita ambil iktibar lah daripada cerita tu. Boleh, kita tak ada masalah. Bila ialah rakyat Malaysia tu kan suka membantu, tak ada masalah kita nak bantu. Tapi tangga-tangga juga keadaan. Rasa-rasanya lah tu bukannya isu berkenaan dengan e-hailing ni sebagainya. Kadang-kadang malam-malam kita pulang akhir, lewat malam ada orang berhenti di tepi jalan minta tolong, melambir dan sebagainya. Kita pun rasa macam cuak, benar kesiknya tu minta tolong. Kadang-kadang sifat-sifat baik macam ni lah menyebabkan mungkin kalau nak ditolong telek orang betul, okey lah, alhamdulillah. Tapi nak si betul, jelas-jelas kita yang nak jerut. Okay? Jadi ialah antara yang viral di media sosial, Hasrat Muni tolong pakcik lanjut usia tempah e-hailing makan diri apabilanya terpaksa membayar RM100 kepada e-hailing untuk membantu pakcik tu tadi. Alright, jadi antara trending kita. Dan selepas tu saya akan kongsikan juga tajuk utama akhbar untuk akhbar tempatan kita pagi tu. Tapi sebelumnya kita nak layan dolok lagu ini hanya di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

kita ikuti tajuk utama akhbar. Okey, untuk tajuk utama akhbar bagi itu, kita ada dua akhbar tempatan. Saya nak bacakan dulu antara yang dimuatkan di muka depan di Suara Sarawak. Antara yang dimuatkan, 9 kawasan catat IPU tidak sihat. Untuk baca laporan penuh, kita boleh baca di muka surat 2. Juga antara lain juga, sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. InsyaAllah lepas tu saya akan kongsikan juga berkenaan dengan tu. Dan antara lainnya, hadkan aktiviti luar anak-anak. Antara yang dikongsikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, juga di muka surat 3, sesuaikan diri dengan perubahan kerjasama karbon rawatan air. Singapura ialah negara maju. Juga antara yang dimuatkan di muka surat 4, sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. 1,633 penduduk terima manfaat. Di muka surat 5, PM minta laporan terkini persempadanan DUN Hari Malaysia di Kuching. Juga antara lainnya, Anwar ziarah Fadilah dan juga Ismail Sabri di IJN. Di muka surat 6, tampil lebih ramai belia, urus kewangan dengan cekap, mantapkan peranan sebekas. Antara yang dimuatkan di muka surat 7, di ruangan global, antara yang dimuatkan di Suara Sarawak, kes penyakit haba hampir 3 kali ganda, keselamatan trafik maritim Selat Hormuz terjamin. Juga antara lain, Taman Negara Bromo terbakar di Jakarta, Spanyol perketat pemeriksaan di pintu sempadan. Ya, antara yang dimuatkan di ruangan global ataupun di ruangan dunia. Juga di sukan. Di ruangan sukan, antara yang dimuatkan di muka surat 22. Malaysia, Vietnam rebut tiket ke final. Kuching City uji Kelantan, Palmero sarung jersey skuad JDT. Malaysia, Vietnam rebut final. Ya, antara yang dimuatkan di muka depan juga di bahagian di ruangan sukan di Suara Sarawak. Antara yang dimuatkan di Utusan Borneo di muka depannya, kuartus usang sekolah luar bandar terbakar 100% untuk berlaku di Miri. Di berita bergambar, jadilah pencipta pekerjaan. Teknologi baharu, generasi muda Sarawak perlu berani keluar daripada acuan lama bagi pastikan negeri ini terus berdaya saing dalam ekonomi global. Juga antara lainnya, PM beri komitmen persempadanan DUN Sarawak, minta laporan kepada SPAR. Juga antara lainnya, 8 kawasan di Sarawak rekod bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Di muka surat 2, kebun getah terbiar di Sarawak berpotensi diusahakan semula. Di muka surat 4, Sarawak fokus bangun infrastruktur mesra warga emas. Di muka surat 5, penguasaan kemahiran AI pastikan rakyat berdaya saing. Di muka surat 6, naik taraf jalan berikan keselesaan kepada penduduk. Perlu tindakan jangka panjang tangani pencemaran udara. Yang dimuatkan muka surat 8. Di muka surat 10, Talent Corp perluas jelajah AI Mai Mahir untuk lahirkan tenaga kerja berkemahiran. Di muka surat 11, di ruangan dunia, 4 maut helikopter terhempas di Rio de Janeiro. Di muka surat 15 dan juga 16, antara yang dimuatkan di ruangan sukan, Carrick enggan risikokan mount, Vallering rampas kedudukan pendahulu penumbar Belanda itu mendahului dengan kelebihan 8 saat di Tour de France famous. Jangan tak lainnya, lebih 25,000 tiket terjual JDT lawan Chelsea. Bagi mungkin ada yang menonton semalam, saya sempat nangga di saluran TV OK. Tiga sama. Seri. Dan juga antara lainnya, Prevot tarik diri daripada Tour de France ekoran masalah kesihatan. Atletico Madrid tidak akan jual Alvarez. Juga antara lainnya, Schneider kejutkan Pegula. Inter Milan tundukkan Juventus 2-1 di Perth. 4 atlet Retek Miri, wakil Malaysia ke kejohanan taekwondo di Korea Selatan. Dan Guimaraes sarung jersey Arsenal. Ya, antara yang dimuatkan di dua akhbar tempatan pagi ini, Suara Sarawak dan juga Utusan Borneo. Lepas tu kita akan ikuti refleksi diri terbitan di JJI kita, apa perkongsian daripada Dr. Syafiee. Tapi sebelumnya kita nak layan semua lagu Arab untuk pagi tu, hanya di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

0: Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Nak katakan apakah domain pembangunan kendiri, ya? Yang paling pentingnya penghargaan kendiri kita. Apabila kita melakukan benda yang hebat, kita mesti berterima kasih kepada ketempun. Mungkin kita nak muji ketempun, puji ketempun lah. Ya, mungkin kita nak harap puji lain aja. Si ada, hebat juga aku tu. Dapat kumpulah benda macam tu. Cukup lah. Ya, kita nak minta puji orang aja. Minta maaf aja. Kemudian, motivasi kita hebat. Ya, bila mula kerja, walaupun usia dah meningkat, tetap bersemangat. Di pejabat, ya, di rumah kita tetap bersemangat. Hari-hari yang mendatang menjadi hebat selalu. Ya, jangan hari itu, hebat. Esok monyok muka. Biarlah. Bila kita di ofis, ya, meja kita yayas, kita yayas betul-betul lah, ya, agar kita semangat. Datang kerja di ofis, ya. Bila semangat, bila motivasi kita tinggi, insyaallah kerja kita hebat. Kemudian emosi kita mesti dijaga. Banyak orang sakit kerana emosinya tak dijaganya. Kejap-kejap manas, pagi-pagi okey, kau suluh, dah masam kau. Tuan-tuan puan sekalian, apabila kita senyum, ya, kita ada duit pun, wah ingat kita ada duit. Jadi emosi mesti dijaga. Jangan kelak bila di ofis manas, pulang ke rumah manas, nanggah muka kawan manas, nanggah kereta tak dibasuk manas. Ini membawa penyakit. Macam ni kita nak membangunkan negeri tempun. Manusia yang hebat adalah manusia yang mempunyai kecerdasan emosi yang hebat. Boleh bergaul dengan orang, bisik milih kawan. Harap-haraplah tiada berlaku kemurungan. Banyaklah berlaku kena itu. Jadi mun kita tu sebenarnya dapat menghilangkan tekanan, ya, dapat menghilangkan, melegakan negeri tempun, ya, dengan keadaan yang ada kena itu. Kos hidup tinggi, ya. Saya faham dah dang, ya. Perintah kita banyak nulung. Bantuan tu lah diberi oleh perintah. Jadi sumber konsep kendiri itu, ya kita kena tahu. Jadi sumbernya pertamanya pandangan orang lain terhadap kita. Memanglah pandangan orang terhadap kita beza-beza. Saya dah hawai. Mungkin kawan memangnya benda yang bagusnya nanggah kita, mengusuh kita, nanggahi jajahnya, sudah bagus. Kemudian perbandingan dengan orang lain. Saya selalu mandah, jangan nak jadi orang lain, siapa? Kita lain. Kemudian yang penting, tanggapan diri sendiri pada ketempun. Menghitung anggap kita hebat, hebatlah insyaAllah. Ya, menghitung anggap kita tu handsome, handsome lah. Ya, ketempun dah takut dengan muka ketempun di cermin. Minta maaf je lah. Jadi, semuanya bergantung pada penilaian ketempun kepada diri ketempun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.